0: رولي زايد. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi lumayan berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, sepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryani melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
11: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
16: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
18: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
19: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
18: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
20: Saya setuju.
18: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
18: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di pemimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
19: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
23: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
19: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian, Anda baru saja menyimak warta berita dari Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Ya, saudara, senang bisa bersama Anda lagi di awal pekan ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya. Kami berharap semua yang Anda kerjakan berjalan lancar, dan yang paling penting Anda harus tetap sehat. Saya Tobi bersama Anda, ditemani rekan Iqbal, dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di negara.

0: harus datang Indonesia.
1: Umar, kok ada buat apa? Wih, kok ada runcing bambu? Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan. Maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata. Bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing. Tapi cukup dengan menghargai perbedaan. Karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi. Karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku Henry Clewarisha mengajak generasi muda Maluku untuk menghidupkan semangat perjuangan Kapitan Patimura melalui karya, prestasi, dan pengabdian di berbagai bidang. Ajakan tersebut disampaikan lewat sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Pata, pada kegiatan masyarakat Maluku di Salatiga, Sabtu kemarin. Menurut Gubernur, perjuangan Patimura tidak cukup dimaknai sebagai sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, Gubernur menilai kreativitas, semangat belajar, dan dedikasi generasi muda menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan zaman sekaligus membawa nama baik Maluku di tingkat nasional. Ia berharap semangat tersebut terus tumbuh sehingga generasi muda Maluku mampu berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan tanpa melupakan nilai-nilai perjuangan para pahlawan.

0: pada suatu hari.
1: Mau beli lipstik susah yang bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Susah yang bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

peserta ajang Darwin Banda Yacht Race and Rally 2026. Ajang pelayaran antar negara yang menghubungkan Australia dan Indonesia ini dipusatkan di kawasan perairan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Camat Banda, Handayani Hasanusi, menegaskan bahwa seluruh lini persiapan teknis maupun lapangan telah ditinjau secara langsung. Peninjauan difokuskan pada lokasi penjemputan di area finish, tempat armada kapal layar diproyeksikan bakal membuang sau mulai pertengahan minggu ini. Armada kapal peserta diperkirakan mulai tiba dan melakukan prosesi Lego Jangkar pada 4 hingga 5 Agustus 2025. Begitu mendarat, para pelaut asing akan langsung melewati serangkaian prosedur pemeriksaan dokumen masuk resmi yang melibatkan petugas gabungan dari instansi imigrasi, bea cukai, dan karantina.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI itu.

0: Well, dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini ya, Senin 3 Agustus 2026. Kita dipertemukan lagi di awal pekan, kami berharap Anda pun bisa menjalankan aktivitas Anda di saat ini dengan baik dan lancar. Saya Igo kembali menemani Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dimanapun Anda berada. Dapat menemani Anda lagi dalam program Maluku Tenggara Menyapa di saat ini. Sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, edukasi, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pendengar, pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang merata, ini merupakan harapan dari setiap warga. Pemerintah kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, kemudian mudah dan transparan, serta mendorong pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga masyarakat kita yang ada saat ini. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pendengar, kami saat ini sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Irwan Raharusun Esos. Beliau sebagai Camat Kecil Timur Selatan, dengan tema dialog kita di pagi hari ini, penguatan pelayanan dan pembangunan kecamatan. Kami juga akan berinteraksi bersama Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 0916-21462, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami dan juga di layanan pesan singkat kami juga 0813-549-5875. Oleh karena itu, kami tentu mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui layanan yang sudah kami sampaikan dengan pertanyaan, saran, maupun tanggapan melalui line interaktif kami. Iya, dan pendengar, kami juga sudah bersama hadir di Studio Pro 1 Ritual di Langgur pagi ini, Pak Irwan Raharusun. Assalamualaikum Pak, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Pak Igo. Selamat pagi Bapak Igo dan pendengar pun dimanapun berada, dan lebih khusus pada seluruh warga masyarakat Kecamatan Kikisil Timur Selatan.
1: Iya, kabar baik pasti, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Bapak Igo.
1: Walaupun memang di musim seperti ini Kikisil Timur Selatan cukup berdampak juga ya, angin cukup kencang atau seperti apa di sana?
2: Ya, memang di Kikisil Timur Selatan ya, sekarang lagi musim timur, jadi anginnya agak kencang, tapi tidak membakar semangat masyarakat untuk selalu berkolaborasi dan sinergi dalam pelayanan internal antara desa dengan kecamatan.
1: Berarti sinergi tasnya tetap diperlihatkan ya, antara desa atau ohoy yang ada dan tersebar di Kecamatan Kikisil Timur Selatan. Pak Camat, ini sebelum kita masuk ke topik kita, berapa ohoy yang ada di Kecamatan Kikisil Timur Selatan ini sendiri, Pak?
2: Di Kecamatan Kikisil Timur Selatan ada 11 ohoy, terdiri dari ohoy Garara, ohoy Ngerful, ohoy Elarlet, ohoy Lamagoran, ohoy Elar Ngersuin, ohoy Danar Rumefar, ohoy Danar Ternate, ohoy Danar Oisep, ohoy Danar Sre, ohoy Uf, dan ohoy Mar.
1: Luar biasa, macam-macam hafal pendengaran pemirsa. Ini berarti menunjukkan bahwa beliau sangat mengenal dan dekat dengan warga masyarakatnya sendiri. Pak Camat, semalam saya lihat di media sosial ini ada sebuah festival yang diselenggarakan. Mungkin sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas hari ini, semalam kegiatan apa yang digelar di Kecamatan Kekecil Timur Selatan sendiri, Pak Camat?
2: Baik, Pak Igo, terima kasih atas pertanyaannya. Ini event kegiatan yang diselenggarakan kolaborasi antara mahasiswa UGM dan Unpati dan seluruh pemerintahan Kecamatan Kekecil Timur Selatan, lebih khusus yang ada di Ohoi Larlet, Ohoi Lamagoran, dan Ohoi Larngesen. Mereka berkolaborasi dengan dua kegiatan atau acara yang diselenggarakan. Yang pertama itu yang diselenggarakan pada hari Sabtu, itu jalan sehat dan lari maraton.
1: Iya. Nah,
2: setelah itu dilaksanakan juga pelaksanaan kebersihan bersama yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada pada Kecamatan Kekecil Timur Selatan di Sirian-Sirian, dan ada juga senam bersama dan berbagai macam depres yang disiapkan oleh mahasiswa UGM dan Unpati untuk lebih khusus untuk ke pelari maraton.
1: Ini sebuah kegiatan yang tentu melibatkan banyak warga masyarakat di sana.
2: Ya, sudah berantem.
1: Dan tentu dampak positifnya juga pasti dirasakan oleh warga kita yang ada di Kecamatan Kekecil Timur Selatan ya. Tidak hanya mungkin di desa atau Ohoi yang diselenggarakan, tapi
2: partisipasi
1: dari Ohoi-Ohoi yang ada di Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Pak Camat, menarik bahwa kita hari ini tema yang kita bahas penguatan pelayanan pembangunan kecamatan. Menurut Anda sendiri, apa makna tema penguatan pelayanan pembangunan kecamatan bagi pemerintah Kekecil Timur Selatan yang ada saat ini?
2: Baik, terima kasih Pak Igo. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Igo, mungkin saya lanjut terkait dengan kegiatan mahasiswa UGM dan Unpati. Setelah itu lanjut dengan Festival Pesona K.
1: Ya.
2: Yang diselenggarakan juga dengan adik-adik mahasiswa UGM dan Unpati. Festival Pesona K itu ditampilkan terkait dengan adat dan istiadat, budaya, tarian, khusus adat yang ada di Maluku Tenggara. K. Dan luar biasa animu dan partisipasi masyarakat yang ada di wilayah itu yang datang hadir, dan berbagai macam penampilan-penampilan UKM dan seni-seni budaya yang ada di situ, sekaligus yang berkenan hadir pada waktu itu Bapak Wakil Bupati Maluku Tenggara sekaligus membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara pada kegiatan, sekaligus membuka kegiatan Festival Pesona K.
1: Kita ke pertanyaannya ya, apa makna tema dari penguatan pelayanan pembangunan kecamatan bagi pemerintah Kecamatan Kekecil Timur Selatan, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Igo. Sudah barang tentu terkait dengan penguatan pelayanan pembangunan pada Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Terkait dengan hal termaksud, ini harus ada kolaborasi sinergitas antara pemerintah kecamatan, pemerintah Ohoi sebagai ujung tombak di Ohoi masing-masing, karena itu adalah wajah dari Kecamatan Kekecil Timur Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan tidak mengurang harus berkolaborasi dan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah Maluku Tenggara sampai dengan pemerintah pusat.
1: Iya. Untuk makna sendiri, menurut Bapak sendiri, seperti apa? Iya. Baik, berarti memang terkait dengan penguatan pelayanan pembangunan kecamatan bagi pemerintah Kecamatan Kekecil Timur Selatan ini dianggap sangat penting ya, untuk membangun sebuah sinergitas yang luar biasa. Pak Camat, pertanyaan kedua, bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kekecil Timur Selatan saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Igo. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kekecil Timur Selatan terus mengalami perkembangan. Dan pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tenggara dalam mendukung pembangunan serta fasilitas pelayanan masyarakat,
1: ya,
2: sarana pendidikan, kesehatan serta fasilitas umum lainnya.
1: Iya, baik. Berarti ini ada apa ya? Ada pembangunan yang diselenggarakan di sana ya. Mungkin pembangunan apa saja yang sudah memang terrealisasi saat ini di Kecamatan Kikicil Timur Selatan sendiri, Pak?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan yang dimaksud, untuk di Kecamatan Kikicil Timur Selatan, pembangunan tower Telkomsel 4GB itu sudah menjawab koordinasi komunikasi satelit dimanapun berada, dan pembangunan jalan hot mix di pada ibu kota kecamatan itu sudah menjawab jalur-jalur yang ada khusus di ibu kota kecamatan. Dan pembangunan air bersih, pembangunan irigasi di khusus di bidang pertanian, dan pembangunan talut di pesisir pantai di beberapa desa yang ada pada Kecil Timur Selatan, dan pembangunan kopdes,
1: koperasi desa Merah Putih, ya?
2: Putih itu untuk 11 ohoi.
1: Berapa ohoi yang mungkin sudah saat ini dalam proses pembangunan?
2: Ya, yang 2 ohoi masih dalam tahapan penyiapan administrasi kelengkapan tanah.
1: 9
2: sudah progres pembangunannya dari 0% sampai 100%.
1: Wow, berarti hanya 2 yang saat ini sementara tahapan penyiapan administrasinya ya, sementara 9 sudah dalam proses pembangunan sendiri. Ini capaian yang luar biasa diperoleh oleh beberapa ohoi yang ada di Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan. Lanjutannya mungkin ada beberapa yang mungkin belum yang sudah terrealisasi.
2: Termasuk pembangunan MBG dapur makanan bergizi gratis yang bertempat yang di lokasi ohoi Danar Tengah teh.
1: Berarti untuk bisa mengcover 11 ohoi ini, pembangunan dapur MBG sudah ditetapkan di ohoi Danar Ternate ya.
2: Jadi progres pembangunannya sudah sampai 100% sudah selesai.
1: Oke, berarti tinggal menunggu kapan nih dapurnya mulai kembali ngepul ya, dan bisa beroperasi untuk kebutuhan makan bergizi gratis bagi para pelajar yang ada di Kecamatan Kikicil Timur Selatan. Luar biasa. Berarti pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kikicil Timur Selatan ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari pembangunan tower hingga pembangunan dapur MBG. Beberapa item ini sudah bisa menjabarkan bagaimana hajat hidup banyak orang yang ada di Kecamatan Kikicil Timur Selatan ini bisa diperhatikan oleh aparat pemerintah sendiri ya. Kami ingin tahu, Pak Irwan, bagaimana peran Kecamatan Kikicil Timur Selatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di sana, seperti apa?
2: Baik, terima kasih Pak Igo. Sudah barang tentu terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang ada pada Kikicil Timur Selatan. Yang pertama adalah kita pendekatan hati, pengenalan ainian, karena Kecamatan Kikicil Timur Selatan terdiri dari 11 OI itu kekeluargaan. Wirin babani lari inso itu.
1: Yeah.
2: Jadi camat sendiri dalam melaksanakan pelayanan dalam bentuk administrasi, kalau terkait dengan kepentingan masyarakat dan kemajuan ohoi dan kecamatan, siap untuk dimanapun berada tetap menerima pelayanan itu sendiri dalam bentuk penandatangan proses kegiatan-kegiatan administrasi selanjutnya.
1: Di pertanyaan saya, bagaimana peran Kecamatan Kikicil Timur Selatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, Pak Camat? Seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Kecamatan Kikicil Timur Selatan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat itu sendiri.
1: Iya, iya.
2: Pelayanan administrasi pemerintah, surat menyurat seperti rekomendasi surat pengantar yang dibutuhkan ohoi-ohoi dalam pengurusan dana desa.
1: Iya, iya.
2: Dalam pengurusan dana desa itu sendiri, ohoi serta berkoordinasi pelayanan kependudukan dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay,
2: terus okay. Kami tingkatkan. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah ohoi agar pelayanan di tingkat ohoi semakin baik dan dekat dengan masyarakat di Hoi itu sendiri.
1: Oke, berarti pelayanan kebutuhan dasar warga masyarakat ini harus saat ini sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Misalnya ada warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk, ini surat pengantarnya biasanya lebih mudah ya diproses, ataupun surat. Beberapa surat mungkin ada warga masyarakat kita yang memperoleh beberapa bantuan sosial, data-data mereka juga harus lebih cepat diurus oleh pihak OHOI bahkan kecamatan ya, sehingga mereka bisa memperoleh apa yang menjadi hak mereka. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa juga sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan KK Kecil Timur Selatan. Pak, kita berbicara mengenai program yang diselenggarakan, pasti ada hal yang diprioritaskan di sana. Apa saja program prioritas Kecamatan KK Kecil Timur Selatan dalam mendukung pembangunan daerah seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Program prioritas kecamatan itu diarahkan pada penguatan pelayanan masyarakat, peningkatan koordinasi pembangunan dengan pemerintahan Hoi, pemberdayaan masyarakat serta mendukung program pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Kami terus mendorong agar pembangunan yang dilakukan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan UMKM masyarakat, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok masyarakat lainnya.
1: Iya, berarti program prioritas yang dijalankan ini memang merupakan penguatan pelayanan masyarakat sendiri ya, dengan adanya peningkatan koordinasi pembangunan dengan pemerintah OHOI, warga masyarakat serta mendukung program pemerintah daerah. Kami ingin tahu bagaimana respon dari pemerintah daerah sendiri terhadap program prioritas yang diselenggarakan oleh Kecamatan KK Kecil Timur Selatan ini sendiri. Bagaimana respon dari pemerintah daerah?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Igo sendiri bahwa pemerintah daerah Hoi merupakan mitra kecamatan.
1: Iya.
2: Dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, kami terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar pemerintahan Hoi dapat menjalankan pemerintahan secara baik, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Iya. Pak, kita kembali ke poin 4 tadi ya, ada beberapa hal yang diselenggarakan, misalnya pembangunan infrastruktur dasar yang sudah dijelaskan tadi, kemudian UMKM, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok masyarakat. Kami ingin tahu, di Kecamatan KK Kecil Timur Selatan ini, adakah UMKM yang sudah memang cukup terlihat peranannya, cukup sudah dirasakan oleh warga masyarakatnya di sana? Adakah UMKM yang memang sudah berkembang dengan baik?
2: Baik, terima kasih Pak Ego. Itu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat KC Cimbul Selatan, lebih khusus pada UMKM. Kemarin event Bupati Cup, terselenggaranya tingkat kecamatan untuk bola voli,
1: ya.
2: Banyak juga ditampilkan UMKM.
1: Iya.
2: Dan termasuk kerajinan-kerajinan lainnya di lapangan.
1: Ditampilkan di lapangan, ya. Situ. Berarti dengan adanya event Bupati Cup ini mendorong warga masyarakat kita untuk lebih, bagaimana melihat ini sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kehadiran UMKM yang ada di sana. Ini hal positif ya. Kita berharap semoga kedepannya ada lagi kegiatan-kegiatan dan mendorong lebih banyak lagi para warga masyarakat kita, terutama yang ada di Ohoi yang tersebar di Kecamatan KK Kecil Timur Selatan, untuk lebih geliat lagi dalam usaha mikro kecil dan menengah UMKM seperti ini. Saya dan pendengar kami, kemudian pemirsa juga pasti ingin tahu, Pak Camat, apa langkah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada saat ini?
2: Baik, terima kasih. Langkah yang kami lakukan adalah meningkatkan disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan, memperkuat koordinasi antar instansi serta pembangunan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
1: Ya.
2: Kami juga terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan.
1: Iya, yang kami ingin tahu Pak Camat, mungkin apakah memang ada jadwal yang sudah dijadwalkan secara kontinu yang berkelanjutan ya, dalam satu bulan haruskah ada beberapa kali pertemuan dengan misalnya para kepala Ohoy atau seperti apa penerapannya di Kecamatan Kikicil Timur Selatan sendiri?
2: Baik, terima kasih Pak Igo terkait dengan pertanyaan. Pemerintah Kecamatan Kikicil Timur Selatan telah melaksanakan surat kepada para kepala Ohoy dan pejabat kepala Ohoy yang ada pada Kecamatan Kikicil Timur Selatan. Secara kontinu kita dalam satu bulan itu melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada Kecamatan Kikicil. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tingkat Ohoy. Camat selalu memberikan dorongan terkait dengan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat, termasuk mendorong untuk pelaksanaan pembangunan-pembangunan perencanaan ke depan yang lebih baik.
1: Berarti dalam setiap bulan tetap ada pertemuan ya dengan para kepala Ohoy untuk bisa mengetahui bagaimana menjalankan roda pemerintahan di Ohoy masing-masing dan terus melakukan koordinasi yang lebih baik lagi, membangun sebuah sinergitas yang unggul untuk bagaimana bisa tahu sejauh mana kapasitas atau peningkatan pelayanan di setiap Ohoy. Ini merupakan hal yang luar biasa, pendengaran pemirsa, yang apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kikicil Timur Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan disiplin, kemudian memperkuat koordinasi antar instansi serta membangun komunikasi yang baik dengan warga masyarakat melalui tadi pertemuan rutin yang diselenggarakan secara kontinu dalam setiap bulan untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang sudah dilaksanakan di setiap Ohoy masing-masing melalui para kepala Ohoy maupun para pejabat kepala Ohoy. Kami juga ingin tahu Pak Camat, ini pemberdayaan ekonomi tadi sudah kita singgung ya terkait dengan peningkatan UMKM ini sendiri. Bagaimana pihak kecamatan sendiri mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kikicil Timur Selatan? Iya. Pak Camat.
2: Ya. Baik, terima kasih.
1: Kami ingin tahu ya, di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7 nih Pak Camat, bagaimana kecamatan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri?
2: Iya. Baik, terima kasih. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perhatian kami.
1: Iya.
2: Kecamatan terus mendorong pengembangan potensi lokal
1: yang ada ya.
2: Ya, yang ada di setiap Ohoy seperti sektor perikanan, pertanian, UMKM serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Dengan pemberdayaan yang baik, masyarakat diharapkan semakin mandiri, mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
1: Iya, kita mungkin titik beratkan ke beberapa aspek ini ya, seperti sektor perikanan, pertanian, kemudian UMKM. Secara geografis, wilayah Kecamatan Kikicil Timur dan Kecamatan Kikicil Timur Selatan cukup unggul ya di bidang pertanian ya. Apalagi di dua kecamatan ini sendiri. Kami ingin tahu sentra pertanian apa saja yang sudah diselenggarakan di Kecamatan Kikicil Timur Selatan, perikanan, ataupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Mungkin kami ingin tahu sejauh ini apa saja yang ada di warga masyarakat di Ohoy, 11 Ohoy ya, yang tersebar di Kecamatan Kikicil Timur Selatan dengan kegiatan pertaniannya seperti apa.
2: Baik, terima kasih Pak Iga, terkait dengan khusus di bidang pertanian, karena warga masyarakat Kecamatan Kikicil Timur Selatan itu kurang lebih 60% itu membidangi pertanian.
1: Ya.
2: Di sana juga camat selaku camat yang ada pada Kikicil Timur Selatan selalu mendorong kepada para kepala Ohoy dan pejabat kepala Ohoy agar secara kontinu memberikan dorongan kepada kelompok-kelompok tani agar membentuk apa namanya
1: kelompok tani ya,
2: agar melaksanakan perkebunan-perkebunan di bidang cili, pisang, maupun embal yang ada pada Kecamatan Kecil Timur Selatan.
1: Berarti memang ini merupakan salah satu sentra unggulan juga ya yang ada di Kecamatan Kecil Timur Selatan. Kalau misalnya di perikanan seperti apa Pak Camat?
2: Kalau di
1: ada sajakah kegiatan perikanan yang dilakukan di sana?
2: Kegiatan yang dilakukan di sana terkait di bidang
1: perikanan,
2: perikanan karena Kecamatan Kecil Timur Selatan itu berada di wilayah pesisir pantai. Kurang lebih juga sekitar 30-40% itu yang membidangi di bidang perikanan itu sendiri. Lalu dari kecamatan juga selalu mendorong melalui OHOI agar di dalam dana desa itu bisa dianggarkan anggarannya untuk melaksanakan pengadaan alat tangkap untuk
1: para petani,
2: para nelayan.
1: Para nelayan. Berarti memang dari presentasi yang ada petani kurang lebih 60 ya dan para nelayan 30-40% ini dua sektor ini mampu menjadi sektor unggulan ya yang ada di Kecamatan Kecil Timur Selatan bagaimana kegiatannya untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat. Berharap dengan pemberdayaan yang baik tentu masyarakat diharapkan tadi ya semakin mandiri dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami tertarik Pak Camat tadi juga dijelaskan bagaimana saat ini membangun koordinasi yang baik bersama dengan pemerintah daerah. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sinergi kecamatan dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan pembangunan?
2: Baik, terima kasih. Sinergi antara kecamatan dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berjalan baik. Kecamatan menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menyampaikan program pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
1: Ya.
2: Kami terus mendukung visi dan misi serta program pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara agar pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada pada Kecamatan Kecil Timur Selatan.
1: Berarti saat ini juga sinergitas itu sangat baik ya, berjalan dengan baik dan lancar dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjadi perpanjangan tangan pemerintah program pembangunan. Apakah dari pihak kecamatan sendiri biasanya sudah ditetapkan ada waktu tertentu atau penjadwalan secara pasti atau berkelanjutan bersama dengan pemerintah daerah, misalnya dalam sebulan harus wajib melaporkan apa saja yang dilakukan di pihak kecamatan sendiri, ataukah memang ketika ada pertemuan baru nanti diinformasikan seperti apa koordinasinya di sana?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan koordinasi dari pemerintah daerah pasti mengundang pemerintah Kecamatan Kecil Timur Selatan untuk menyampaikan pelaksanaan program pelayanan yang ada pada Kecamatan Kecil Timur Selatan itu sendiri. Juga di sisi lain Kecamatan Kecil Timur Selatan juga secara kontinu berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada pada Kecil Timur Selatan di Dinas Perikanan, Pertanian dan bidang-bidang lain.
1: Berarti saat ini sangat apa ya, jelas terlihat ya membangun sebuah sinergitas antara pihak kecamatan bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini instansi teknis yang tentu punya apa ya peranan yang sangat penting juga ya untuk warga masyarakat di sana, seperti Dinas Perikanan dan juga Dinas Pertanian. Ini menjadi sebuah hal positif yang diharapkan terus dipacu lagi sehingga koordinasi ini dan membangun sebuah sinergitas yang baik ini bisa berdampak positif untuk warga masyarakat di Kecamatan Kecil Timur Selatan. Tapi Pak Camat, ini kan dalam menjalankan semua ini pasti ada tantangan yang dihadapi. Kira-kira kami ingin tahu, dan pemirsa kami juga, pendengar kami pasti ingin tahu, apa tantangan yang dihadapi Kecamatan Kecil Timur Selatan dalam pelayanan pembangunan saat ini?
2: Baik, terima kasih. Setiap wilayah tentu memiliki tantangan, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana. Kebutuhan peningkatan pelayanan serta kondisi geografis wilayah kepulauan.
1: Ya.
2: Namun dengan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan, tantangan tersebut dapat kita hadapi bersama. Apalagi camat sendiri kan
1: tidak bisa.
2: Bukan, camat sendiri kan anak yang lahir
1: dari kecamatan ke Cilember Selatan, ya.
2: Selatan sudah berhenti punya pendekatan kekeluargaan, pendekatan wir, mibalar, seso itu bisa. Dengan itulah bisa
1: melibatkan warga masyarakat. Berarti sebagai salah satu putra

0: laporan dari warga masyarakat kita. Menurut Pak Camat, apakah mereka peranannya sangat penting untuk mendukung sebuah pembangunan yang ada di kecamatan sendiri? Bagaimana peran dari warga masyarakat?
1: Ya, baik, terima kasih. Memang terkait dengan
0: peran
1: peran dan pembangunan yang ada pada kecamatan Kikicil Timur Selatan, memang satu kesatuan yang tidak terlepas pisahkan.
0: Ya.
1: Dia harus kolaborasi, sinergitas untuk bersama-sama bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada pada Kecamatan Kikicil Timur Selatan. Jadi tidak ketergantungan pada pemerintah sendiri, tapi sebagai tanggung jawab anak negeri yang ada pada kecamatan itu sendiri. Saya sangat yakin betul bahwa pasti mereka punya rasa memiliki kecamatan dan OHI itu sendiri.
0: Iya, berarti peran warga masyarakat ini mereka merupakan ujung tombak dari pembangunan kecamatan, tentu dengan berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang ada di sana. Ini tentu akan berdampak positif juga ya untuk keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kikicil Timur Selatan. Bagaimana Bapak melihat tokoh adat dan tokoh agama di sana? Apakah mereka sudah bersatu, bersinergi juga untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan adat maupun agama yang ada di sana selama ini seperti apa? Boleh mungkin dijelaskan, sharing juga untuk para pendengar dan pemirsa kami yang ada saat ini sementara bersama dengan kita di Maluku Tenggara menyapa. Tokoh adat dan tokoh agama ini menurut Pak Camat sendiri seperti apa? Sudah berjalan dengan baik sinergitasnya di sana?
1: Baik, terima kasih Pak Igo, terkait dengan apa sinergitas
0: ya,
1: antara
0: tokoh adat
1: dan
0: tokoh agama kemudian warga masyarakat.
1: Luar biasa, alhamdulillah berjalan cukup baik, dan setiap momentum kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan tingkat OHI sudah barang tentu melibatkan seluruh stakeholder, lebih khusus pemuda, pemudi, dan tokoh agama, tokoh adat dalam mensukseskan kegiatan dimaksud.
0: Iya,
1: yaitu di kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di kegiatan-kegiatan adat itu sendiri.
0: Okay, berarti memang berjalan dengan baik di sana ya. Mungkin kami ingin tahu dari beberapa OHI yang dijelaskan tadi di awal obrolan kita tadi ya, di Kecamatan Kikicil Timur Selatan kayaknya cukup beragam ya, hampir setiap agama ada di sana ya. Ada presentasinya mungkin seperti apa di Kecamatan Kikicil Timur Selatan? Tiga agama besar mungkin, Katolik, Protestan, dan Islam ada di sana ya. Dan berjalan dengan baik selama ini hubungan antara warga masyarakat dengan tokoh agama maupun tokoh adat yang ada di sana ya. Ini sebuah hal yang luar biasa sekali pendengar dan pemirsa dari Kecamatan Kikicil Timur Selatan. Kita pasti semua ingin warganya pun bisa merasakan dampak dari pembangunan yang ada di kecamatan masing-masing. Pak Camat, kami dan pendengar dan pemirsa kami ingin tahu bagaimana pemerintah kecamatan juga mungkin mendorong keterlibatan pemuda, karena tadi sudah dijelaskan ya, misalnya melalui penyelenggaraan Bupati Cup yang saat ini pun sementara berlangsung ya. Bagaimana pemuda terlibat di sana? Seperti apa, Pak Camat? Apakah mereka sangat antusias, ataukah ada beberapa pemuda yang mungkin saja masih belum bisa dikatakan antusias untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan diselenggarakan ini sendiri?
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan bola voli Bupati Cup yang diselenggarakan di tingkat kecamatan Kikicil Timur Selatan, itu animu dan partisipasi pemuda-pemudi itu sangat tinggi. Karena dilihat dari pendaftaran tim yang tadinya kita membatasi untuk putra-putri dari satu OHI, satu OHI putra-putri mewakili ya. Ternyata lebih daripada itu.
0: Oh, ternyata jadi ada satu OHI bisa dua putra,
1: dua putri. Nah, disitulah animu dan partisipasi dan dorongan kuat dari pemuda-pemudi ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan.
0: Berarti
1: itu sendiri,
0: mereka cukup antusias ya Pak Camat ya. Berarti ini apa namanya, formasinya berubah lagi, karena mungkin dari tadi dipikirkan nantinya kita punya 11 tim nih, misalnya voli putra, 11 tim voli putri, ternyata ada

0: beberapa oho ya mungkin dua, jadi agar ribet juga untuk panitia menentukan formasinya. Tapi ini menunjukkan bahwa warga masyarakat Anda sangat antusias sekali untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang bersifat apa namanya olahraga maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan di sana ya. Terbukti juga dengan kehadiran mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura Ambon melalui kegiatan Festival Pesona K 2026 diselenggarakan dari hari Sabtu hingga hari Minggu kemarin ya. Dan tentu ini menunjukkan reaksi publik yang luar biasa. Kami pun warga masyarakat Maluku Tenggara yang mungkin tidak tinggal di wilayah Kecamatan K Kecil Timur Selatan, namun cukup memantau perkembangan yang ada di Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan dengan penyelenggaraan Festival Pesona Kiai. Ini baru pertama kali ya diselenggarakan ya Pak Camat, dan cukup sukses ya.
1: Sukses.
0: Luar biasa sekali. Pasti semua kegiatan yang diselenggarakan, proses pembangunan apapun itu kan ada harapan besar. Apalagi Pak Camat sendiri sebagai orang nomor satu yang memimpin Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan. Pendengar dan pemirsa kami ingin tahu apa harapan Bapak sendiri untuk masyarakat Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan ke depan.
1: Baik, terima kasih pendengar pun di mana saja berada. Yang pertama, Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan itu alhamdulillah dari perencanaan pembangunan termasuk kolaborasi sinergitas antara kecamatan di tingkat OE juga berjalan cukup baik. Tapi mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai usulan untuk para pendengar bahwa Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan itu belum ada pembangunan kapolsek termasuk pos Babinsa. Ini mungkin harapan kami ke depan agar apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan Polsek dan pos Babinsa agar segera mungkin untuk dibangun pada Kecamatan Kiai Timur Selatan.
0: Iya, Pak Camat, sebelum disampaikan harapannya, ini pembangunan Polsek Babinsa belum ya, saat ini belum ada di sana. Sejauh ini bagaimana penanganan, misalnya ada warga masyarakat yang harus berurusan dengan pihak kepolisian, mereka laporkan di kecamatan terdekat atau seperti apa nih yang ada saat ini? Karena kan belum memiliki ya.
1: Ya, memang saat ini Kapolsek Kiai Kecil Timur itu membawahi Kiai Kecil Timur dan
0: Kiai Kecil Timur Selatan.
1: Tapi warga masyarakat yang ada pada Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan itu sangat mengharapkan agar ya, Kecamatan Kiai KKTS itu sudah punya harus ada Kapolsek dan pos Babinsa.
0: Pos Babinsa.
1: Untuk agar cepat dan tepat dalam penanganan penyampaian laporan agar tidak renggang waktu yang panjang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada pada wilayah itu
0: sendiri. Iya, betul.
1: Jadi ketong tidak butuh waktu harus dengan 1-2 jam kita lari ke arah sana, tapi kalau sudah ada di kecamatan itu sendiri maka kita
0: dengan mudah
1: dalam mudah cepat dan untuk laporan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kecamatan itu sendiri cepat.
0: Jadi permasalahan hukum yang ada di wilayah Kecamatan Kecil Timur Selatan lebih mudah dari segi efisiensi waktu dan lainnya bisa lebih cepat ya, karena ada di wilayah kecamatan ini sendiri. Harapan ini tentu menjadi harapan seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kecil Timur Selatan. Kita berharap semoga hari ini setelah di Maluku Tenggara menyapa, suara kita terdengar, aspirasi kita terdengar oleh pihak-pihak terkait, pemerintah daerah untuk bagaimana berharap sih secepatnya ya agar pos Babinsa bisa diadakan di sana maupun polsek wilayah Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan. Terakhir Pak, harapan Pak Camat sendiri untuk warga masyarakat Kiai Kecil Timur Selatan ke depan.
1: Baik, pesan sekaligus saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat Kecamatan Kiai Kecil Timur Selatan akan terus berkembang menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.
0: Baik, kita berharap semoga rapat ini akhirnya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Kikecil Timur Selatan demi terwujudnya masyarakat yang semakin maju, sehat dan mandiri. Dan ini merupakan harapan yang luar biasa dari Pak Camatnya yang sudah hadir berbincang-bincang bersama kami Pregar dan pemirsa Camat Kikecil Timur Selatan, Bapak Irwan Raharusun. Terima kasih sekali lagi Pak, sudah meluangkan waktunya hadir berbagi bersama kami. Juga akhirnya tahu apa saja yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Kikecil Timur Selatan. Kami review lagi peringatan pemirsa, tadi disampaikan juga beberapa transformasi pembangunan yang sudah terrealisasi ya di Kecamatan Kikecil Timur Selatan. Ini berharap semoga pelayanan dan infrastruktur dasar yang ada di Kecamatan Kikecil Timur Selatan bisa tersedia dan lebih baik lagi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maksimal di Kecamatan Kikecil Timur Selatan. Sekali lagi Pak Camat, sudah luangkan waktunya aja di sini. Siap. Jauh-jauh dari saat ini Pak Camat tinggalnya di Ohe mana nih?
1: Di Danar Ternate.
0: Danar Ternate. Kurang lebih 1 jam ya menempuh perjalanan ke Kota Langgur. Namun dengan angin timur yang cukup kencang, tapi sudah meluangkan waktu hadir. Sekali lagi Pak Camat, terima kasih. Sudah berbagi bersama pendengar dan pemirsa yang saat ini juga bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kita berharap semoga dengan adanya penguatan pelayanan pembangunan yang ada di Kecamatan Kikecil Timur Selatan untuk mewujudkan warga masyarakat yang semakin maju, mandiri dan sejahtera. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah terus menyaksikan kami dan memantau jalannya Maluku Tenggara Menyapa di Pro 1 RRI Tual pagi hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Kami harus akhiri kebersamaan kami bersama dengan Anda pendengar dan pemirsa. Sampai jumpa di Maluku Tenggara Menyapa edisi mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ya baik pendengar dan dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus memantau acara siaran kami di 103,6 MHz. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya Anda nanti akan ditemani rekan kami Bung Tobi yang akan melanjutkan acara siaran hingga nanti tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: tenang Bu, kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
1: Oh iya ya Pak, syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
0: Oke, baiklah Bu.
1: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi asri.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita, wujudkan mandiri pangan dari

Saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektrik vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan praktek eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktek tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan.

Saudara pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyalurkan bantuan kepada warga negara Indonesia terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan disalurkan tim tanggap darurat KBRI Tokyo kepada WNI di kota Uki dan kota Uto. Bantuan meliputi air minum, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di wilayah terdampak gempa. Penyaluran bantuan berlangsung melalui kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, Kumamoto, dan Fumaku.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku Henry Cleverisha mengajak generasi muda sama suru menjadi organisasi kepemudaan yang mampu membina karakter, memperkuat persatuan, serta melahirkan generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, saat pelantikan pengurus Gemas Gerakan Muda Sama Suru di Aula Universitas Trilogi Jakarta minggu kemarin. Gubernur menegaskan Gemas harus menjadi wadah yang mampu menggerakkan potensi generasi muda, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Organisasi kepemudaan ini juga diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan kepemimpinan, karakter, dan pengabdian tanpa membedakan latar belakang.

0: KB.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai

Saudara pendengar, sebanyak 234 korban kebakaran KMP Mutiara Santoso 2 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke daratan hingga Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Dari jumlah tersebut, 229 orang berhasil diselamatkan sedangkan 5 orang meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan pelabuhan Kalianget, Sumenep. Pada tahap evakuasi akhir, kapal Meratus Pematang Siantar bersandar di pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Kapal itu membawa 113 penumpang dan awak. Dari jumlah itu, 111 orang dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Saudara pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengunjungi peserta kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara yang mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta, Sabtu kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta yang mewakili Maluku Tenggara pada ajang pramuka tingkat nasional. Kehadiran Bupati disambut antusias oleh kontingen yang tengah mengikuti berbagai kegiatan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan kepramukaan. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas semangat, disiplin, dan kekompakan yang ditunjukkan para peserta dalam mengikuti Jambore Nasional. Menurut Bupati, Jambore Nasional merupakan kesempatan berharga bagi generasi muda untuk belajar, memperluas wawasan, serta membangun persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, saudara, 10 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam Well Banbanan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut Nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau Ohoi di Kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah Ngel-Ngel Snihat. Pentingnya baut Nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei, disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut Nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan Ngel-Ngel Snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut Nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut Nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan...

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Kita masih bersama di Welban Banan, saudara, dan Anda baru saja menikmati lagu dari Kepulauan Kei, juga dari Nusa Tenggara Timur. Berikut ada lagu dari Maluku Barat Daya, disusul nanti dari Kepulauan Tanimbar, dan ada lagu dari Ambon.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja.

0: nutrisi keluarga terpenuhi. Rumah jadi ASRI.
1: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

Iya, saudara pendengar, Mona Ratu Mahina dengan lagunya Paling Baik mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan siang ini, saudara. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Semangatku. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi cara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anagung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah Anda dengarkan informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3. Saya Tobi, masih bersama Anda. Di studio juga ada rekan Iqbal dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan yang setia bersama Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

30 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, saudara, dan saat ini kita di Prodangdut Hari Ritual.

Iya, saudara, kami sudah punya lagu-lagu dangdut untuk Anda pilih nanti di Pro Dangdut siang ini. Dan kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Tual. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Di sela-sela kesibukan Anda, mungkin Anda ingin menikmati lagu dangdut favorit Anda. Silakan gabung bersama kami di 0813-549-5875.

0: digoyang, nanti goyang.
1: Pro Dangdut dari Ritual, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Indonesia, di Kebesar.
1: Indonesia, di Kebesar. Silakan, Nesya.
2: Gua apa, kak?
1: Ada teman sejati. Kemudian ada aku tak tergoda dari Eri Susan. Delima, kalau aku kaya cukup sekali. Pucuk Asmara. Ada Samira dari King Nasar. Sekali seumur hidup juga ada Terbuai Asmara.
2: Sejati saja.
1: Oke.
2: Ya, terima kasih kakak. Selamat siang.
1: Baik, Nesya di Kebesar, penelpon pertama kita di program siang ini ingin menikmati lagu Teman Sejati dari Adibal. Yang lain, saudara, kami tunggu Anda di 0813 549 5875.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi.

0: Iya, saudara pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan informasi lintas seribu pulau langsung dari Pro 1 RRI Ambon.
1: Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulau.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Somlaki untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 ada tiga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Tual. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
1: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran ekonomi di daerah, langkah tersebut juga dapat memangkas biaya distribusi dan memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar. Krisanti menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. RRI Tual, Irina Haricahyani melaporkan.

0: Saudara dari RRI Tual, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Bula. Koramil 150206 Bula bersama masyarakat menanam sebanyak 100 anakan pohon sukun di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur sebagai implementasi program emas hijau 1 juta pohon sukun yang diluncurkan Pangdam 15 Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.
1: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program emas hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram bagian timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infantri MJN Anjarang mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
2: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
1: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau 1 juta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
2: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program emas hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.

0: Dari RRI Bulo, saudara, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Provinsi Maluku dioptimalkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
2: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
1: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk RRI Tual, RRI Bula, dan Ambon untuk informasinya di lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Akhirnya saya Dea Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, baru saja kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Sudah Anda dapatkan informasi dari beberapa wilayah di Maluku. Iya, bukan saja Maluku ya, tapi di Maluku Utara. Dari Kota Ambon, dari Bula, dari Ternate, juga dari Tual dan Langgur sudah kita ikuti bersama di kesempatan siang ini.

Dan saya Ellen temani Anda pendengar di meja siar siang ini. Baru saja menggantikan rekan Tobi. Dan ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Van. Menit ke-20, pendengar kini bergeser dari jam 2. Kembali Ellen buka line telepon untuk Anda, pendengar yang ingin bergabung di Prodandut untuk siang ini. Ellen tunggu di 0813-549-5875. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi

0: goyang, hati goyang ya.
1: Hijau jangan digoyang, digoyang yang.
0: Jangan digoyang, hati goyang ya.
2: Anda langsung bergabung bersama kami di line telepon 0813-5495-875. Oke, dan menunggu Anda di line telepon pendengar. Kami punya lagu-lagu berirama dandut. Akan kita dengarkan sama-sama ya. Oke, satu lagu dari Tanah Ambon ada Goyang Talake, disusul dengan Nona Kairatu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, pendengar, kami masih buka layanan telepon untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dandut siang ini di 0813 549 5875.

Boleh telepon 0813549578 75, silakan. Bagi Anda Bapak Ibu yang ingin salam-salam atau request lagu di kesempatan siang ini, boleh langsung di line telepon. Ellen menunggu Anda mendengar di saat ini.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sajian lagu-lagu pilihan berirama dandut sudah kami cukupkan untuk Anda. Dan tadi satu lagu punya Leto dengan Sensitif. Ya, kalau cuaca panas terus ada pekerjaan yang belum selesai, agak-agak sensi ya. Tapi bisa Anda lewati itu dengan baik. Semoga pekerjaan yang Anda lakukan, walaupun ada masalah, Anda bisa keluar dari masalah itu dan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda dengan sebaik mungkin. Nah, pendengar, kita bersama di musik pelepas lelah untuk saat ini menemani Anda di menit ke-9, kini bergeser dari jam 3 sore ini. Kalau tadi lagunya dari Leto, Sensitif, selanjutnya ada Jadi Milikmu punya Marcel, disusul Iwan Fals dengan Tergila-gila.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani di

0: kamu.
1: Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Pendengar di manapun Anda berada, 47 menit kini bergeser dari jam 3 sore ini. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar? Semoga kabar baik ya di hari ini. Dan ya, walaupun agak panas, tapi berharap Anda bisa lewati pekerjaan Anda dengan baik ya. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda, memasuki musim kemarau, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran yang dipicu oleh cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering. Nah, masyarakat diminta untuk tidak membakar sampah, lahan maupun semak belukar secara sembarangan ya, karena api dapat dengan mudah merambah dan memicu kebakaran yang lebih luas. Nah, selain itu juga masyarakat diingatkan untuk memastikan komfor, peralatan listrik serta sumber api lainnya dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Nah, pendengar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual mengatakan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk meminimalkan risiko kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan rumput atau ranting kering yang mudah terbakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual juga mengajak seluruh warga untuk saling peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kebakaran, maka masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat sebelum api meluas dan membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Nah, melalui himbauan ini, Dinas Pemadam Kebakaran berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin meningkat sehingga risiko kebakaran selama musim kemarau dapat diminimalkan dan tercipta lingkungan yang aman, bersih, serta nyaman bagi seluruh warga. Nah, pendengar, itulah satu informasi untuk Anda. Semoga kita sebagai masyarakat juga yang ingin membuka lahan lalu akhirnya membakar lahan ya, tetapi harus dikontrol juga. Namun yang dihimbau adalah jangan sampai Anda hanya membakar dan meninggalkan tempat itu ya. Nah, itu bisa berbahaya. Maka jangan sembarang juga untuk membakar sampah, maka itu juga akan merambah dengan cuaca yang begitu panas, rumput yang semakin kering, ditambah lagi dengan angin yang cukup kuat, maka ini juga tentunya berdampak pada kesehatan kita ya. Dan juga yang paling parahnya lagi adalah bisa menghilangkan harta benda ya, kalaupun ya merambah sampai di pemukiman warga lalu ada rumah yang terbakar, nah itu dia sudah pasti merugikan. Maka kita sebagai masyarakat, Bapak Ibu Tani, jangan hanya namanya membakar, tetapi bakar lalu dikontrol, supaya kalau memang Anda membuka lahan ya tentunya pada tempatnya saja yang di sesarkan untuk bisa dibakar ya, jangan sampai meluas ke tempat-tempat yang lain dan akhirnya membahayakan. Masih ada informasi lainnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda. Kini menit ke-50 bergeser dari jam 3 sore ini. Satu lagu Armada, Aku di Matamu.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Musik Pelepas Lelah masih menemani Anda pendengar menit ke-12, kini bergeser dari jam 4 sore ini di edisi awal pekan ya. Kita di Senin 3 Agustus 2026. Selamat sore bagi Anda Bapak Ibu yang masih saja dengan pekerjaannya, yang masih saja sibuk dengan pekerjaannya, semoga cepat selesai dan Anda juga boleh menikmati istirahat ya. Satu informasi untuk Anda pendengar, ini dari Banda Neira terkait dengan pemerintah Kecamatan Banda bersama masyarakat lokal menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut kedatangan para pelaut internasional peserta ajang Darwin Banda Yachts Race dan Rally 2026. Ajang pelayaran antar negara yang menghubungkan Australia dan Indonesia ini dipusatkan di kawasan perairan Banda Neira, Maluku Tengah. Nasdara, armada kapal peserta ini diperkirakan mulai tiba dan melakukan prosesi Lego Jangkar pada 4 hingga 5 Agustus 2026 mendatang, dan begitu mendarat, para pelaut asing akan langsung melewati serangkaian prosedur pemeriksaan dokumen masuk resmi yang melibatkan petugas gabungan dari instansi imigrasi, bea cukai, dan karantina. Nah, konsep utama ajang ini menggabungkan olahraga ekstrim dengan diplomasi pariwisata serta kebudayaan lokal. Nah, setelah menyelesaikan proses administrasi kedatangan, para peserta dijadwalkan mengikuti berbagai agenda kebudayaan, tersejarah jalur rempah, hingga malam penganugerahan pemenang yang dipusatkan di Banda Neira. Telah mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah dan masyarakat Banda Neira ya, siap sukseskan Darwin Banda Yachts Race 2026 yang akan dilangsungkan pada 4 hingga 5 Agustus besok dan lusa ya di Banda Neira. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, dan jangan lewatkan juga penyampaian berita dalam bahasa K akan kami perbarui informasi Anda pada pukul 16 lebih 30 menit nanti.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung asta cita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya.

kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi.

Pendengar di mana pun Anda berada, program Masatu RRI Tualdi Langgur. Selanjutnya kami hadirkan warta berita atau berita dalam bahasa Ki edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026 bersama Ida Elsoin.

warintutu tavunti murvarat, midenari varentaler rituaya.

resmi Rafaiak tunjangan kinerja Terafaliak enhof mem tukin Wehruen TNI enhof pegawai Kementerian Pertahanan PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni ratanang rehe kabaka M Sinabung fojad kaba enalalin rehe kabaka M Labobar enharan I nama sukrok dok tabe hormat verang waring imbisa Ivar Ivakat enhof Ivar untunan liyan entau di dnuhu kilkilunder wahan I NB Fowan barin RRI tua mau mafadukung enhof I au residel soin itfatlin Ivar hin kanimun.

kubni resmi rafayak tunjangan kinerja terafaliak en hovmem tukin vehiruan TNI en pegawai Kementerian Pertahanan. Kubni vel terafayak tunjangan khusus vehiruan gurgurne dosen en hov tenaga kesehatan en rata hadis tugas na adhu en roro tabkot kaba terafaliak en hovmem 3T. Menteri Sekretaris Negara Prasetya Hadi na sosial media programa 3 ina farmai rehene tunjangan naseb i radad utin iat firfirok i naseb bukob. Kubni vel terafrawai kebijakan ini dan faya kerehirian TTN ini pegawai Kementerian Pertahanan en hof gurne dosen en hof tenaga kesehatan forir senang den en hof vukfo jad hormat en vuk verhirian aparaturne en rata hadis tugas na aduhu en roro. Nuhu 3TI, duhu en roro rehe won nuhu voho na oanisya NTT Maluku en hof nuhu perbatasan lilian. Nuhu bisa na provinsi ir status 3T WN. Utin penetapan radad norang aturan kubni. Ne kebijakan NI rafrawai nan didik a kerir semangat na arafaya kerir pelayanan velur bal rakyat. Esteki persada Eva Rafayak non pendidikan en hovir mahasiswa rir kakayan na oho rahovre lidar tab kementerian. Buket 3 esteki persada Eva Vlodefika Messi ina farmai rehene fora ot dad pendidikan fo verhiruan mahasiswa duan hira rokne fora hov non lidar hir i kale tab hiriante swasta te tab kementerian. Neli darhir ini tujuan fonan didikre rir keterampilan en hovral ik langsung mahasiswa na arah terim rehe ilmu kakayan en hovranitang na alapang. En hovuk dukungan fo na arir bakat velte na keradad vukta viante esteki persada evav na oho cara rafalai program studi pendidikan kepelatihan olahraga en natu brevo jad prodi en raperlu rehe waktu lulus mutab tingkat skol bisa. Mesi nafrawai, stikip velte, racetak non, tenaga gurgur, en hof ilmu kekan bokfo, leran raadir vukoko bangsa itin lidi dunhu eva, Maluku Tenggara en hof kotua. Ivar inam erentab RRI tua.

PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Ratanang Rehe Kabaka M Sinabung Fojad Kaba Enalalin Rehe Kabaka M Labobar Enharan I Namasuk Rokdok Enharan I Namasuk Dok Tenyaan Pelni Cabang Tua Agus Herianta Waktu Naterim Telepon Tab Tim Sar Ina Parmai Rehene Kabaka M Sinabung Raja Dual Natavun Tab Surabaya Tab Tanggal 4 Agustus Monak retua na pelabuhan tua tanggal 8 Agustus merandra bro. Neta tua kabai natek nalayan lor famihesu dobiar. Enak bo tanggal 10 Agustus na ilda tua. Enak bo kaba KM Sinabung nak natabun banhu on varat famheti Surabaya. Agus nanarne kaba KM Sinabung na bosak i bawang tavrehera berjuang fo. Pelayanan rau habo tehat ina banon en hofbok selama kabaka em labobar na masuk dok en rajadual tab tanggal 23 Juli famhe tanggal 17 Agustus meran rebru. Ni ralalin kabai ibo hasil tab rafadoar tab yante PT Pelni gubniko tua en hof kantor kesia bandaran. Agus nanarne lor bal rayat en rasib kabaka em labobar wan en teru en nyala. Ibo wang ledvuk tinli waktu ravehe ba ti Indonesia on varat. Na avuan rui penumpang in ravehe ba ti Indonesia on varat bo nali rehe tavrivun ru na anutun vehe ba bisa. Nevho ia penumpang famehe rivun ru tomatera teru. Rana rehe fangnanan vehiriwan kelompok wat-wat in hof aingam untuk brevo jad faktor penting re na ara bangun ras-ras wadul-dul na arafe fatul rehe vev arawan narkoba na anhu evavi. Enadeang rehe ite nyaan BNN tua, enadeang rehe ite nyaan BNN kotua Ahmad Dhani Hurian terkait enho peran umat bisa fora dukung di tugas rafe fatul rehe narkoba. Neho tugas yante BNN behewe tuan. Ne kewajiban rondok na it bisa fo tafaslamat kokotu harfamur tav efeks yan narkoba. Moduan hi ratu bursu ranar he panganan hov na lingkungan pendidikan mehewet UN. Ne verbuk organisasi wat-wat, majelis taklim en hov organisasi gereja. En rir manfaat lain aranar he panganan velor bal rakyat famhesu RT ne RW. Ne renivri anvel te ran lair he. Ne aspek rafafatru tab umat bisa i jadlang kabokre na atafe fatru rehe narkoba na anutun nidir dok na anduhu evafi Maluku Tenggara en hov kotua.

0: Pendengar, demikian berita dalam bahasa KI untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan nantikan kami akan kembali perbarui informasi Anda melalui sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkur pada pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 4 lebih 52 menit pendengar. Bagi Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami, selamat sore. Waktunya Anda untuk sudah mulai bergegas balik ke rumah ya. Artinya pekerjaan di kantor sudah selesai dan saatnya Anda berkumpul kembali dengan keluarga. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang saat ini dalam perjalanan ya menuju ke rumah, ataupun Anda yang masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, semoga cepat selesai dan Anda juga boleh balik ke rumah. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di saat ini terkait dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menegaskan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung pengembangan atlet daerah. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Champions di Jakarta pada Minggu 2 Agustus kemarin. Menurutnya, olahraga menjadi investasi penting untuk mencetak sumber daya manusia SDM yang unggul dan berdaya saing. Olehnya itu, Pemprov Maluku terus mendorong pembinaan atlet sejak usia dini melalui penguatan ekosistem olahraga di daerah guna melahirkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Maluku dan Indonesia. Pemprov Maluku dikatakan bahwa akan terus memperkuat kerjasama dengan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI, pemerintah pusat dan juga berbagai pemangku kepentingan olahraga. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus membuka peluang lebih luas bagi atlet Maluku yang mana akan tampil di ajang nasional maupun internasional. Dukungan terhadap dunia olahraga dikatakan bahwa harus dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi atlet terus meningkat. Karena itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai kunci dalam mencetak atlet berprestasi di masa depan. Pendengar, itu tadi satu informasi untuk Anda terkait dengan Gubernur Maluku menegaskan bahwa dukungan terhadap pengembangan atlet daerah saat ini adalah yang diutamakan di Maluku. Nah, bagi Anda kaula muda juga yang punya prestasi atau punya kelebihan dalam taekwondo ataupun karate dan lain sebagainya, diasah terus. Dan dengan adanya statement dari Gubernur Maluku bahwa akan memperhatikan pengembangan atlet daerah, maka kedepannya bisa jadi Anda yang terpilih, para kaula muda yang nantinya mewakili daerah kita masing-masing. Baik pendengar, kita jalan pukul 17 waktu Indonesia bagian timur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Dengar itu tadi satu koleksi Madis punya BCL dan juga ada beberapa lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda. Semoga bisa menghilangkan rasa capek Anda, rasa lelah Anda setelah seharian Anda beraktivitas. Ya, saat ini pasti sudah berkumpul dengan keluarga dan momen-momen di sore hari itu waktu yang ditunggu-tunggu ya, di mana Anda bisa menikmati santai, juga ada pelengkap yaitu teh sore. Iya, ataukah Anda yang saat ini dalam perjalanan, iya, baik itu Anda yang balik ke Ohoi ataupun sebaliknya karena memang tempat kerja Anda di sana, dan yang di Ohoi atau di desa punya tempat kerja di kota, ya sudah pasti di sore hari begini Anda menikmati perjalanan ya, dan besok pagi Anda kembali lagi untuk bekerja dan itu berulang. Semoga saja Anda bisa mengontrol laju kendaraan Anda pendengar sampai di tujuan dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga Anda di sana. Lagu-lagu pop Indonesia masih kami persembahkan untuk Anda. Selanjutnya ada The Overtones punya satu lagu untuk Anda dan disusul Tompi dengan Cerita Kita.

0: blinded, but I can't give up.
1: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
2: Iya, Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
1: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
2: Gitu ya. Oke, baik, Pak.
1: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, menit ke-47 bergeser dari jam 5 sore ini. Pendengar, kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Digital. Dan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia kami sudahi untuk Anda di saat ini. Selanjutnya ada lagu-lagu islami akan kami rangkai kebersamaan kita hingga jelang kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini. Bagi Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sesibuk apapun Anda di sana, sempatkan sedikit waktu untuk menaikkan sholat. Temani Anda pendengar, kami punya lagu-lagu islami di sore ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tual Delanggur, sejian lagu-lagu Islami kami cukupkan untuk Anda pendengar. Dan kini kita ikuti waktunya Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.

Rencana keanggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi.

0: melahirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual, programa 1 menemani Anda pendengar menit ke-45, kini tinggalkan pukul 18. Dan selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga Anda di sana, di mana waktu yang tepat untuk Anda bisa bercerita dan tentunya sharing terkait dengan pekerjaan Anda, aktivitas Anda hari ini. Nah, pendengar, bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, baik itu menjenguk keluarga, orang tua, sanak saudara, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Kami punya satu informasi untuk Anda di sore ini, sore jelang malam ya pendengar, terkait dengan Menkomdigi kukuhkan Komisioner Komisi Informasi Pusat ini untuk periode 2026-2030. Nah, saudara, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengukuhkan 7 anggota Komisi Informasi KI Pusat periode 2026-2030. Pengukuhan ini berlangsung di ruang Media Center Komdigi pada Jakarta Senin hari ini, pendengar, 3 Agustus 2026. Pengangkatan komisioner tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 77/P tahun 2026. Keputusan itu mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota LI Pusat periode 2026-2030. Kepemimpinan baru KI Pusat melanjutkan estafet

dan informasi publik atau IKIP mencapai skor 75 pada tahun mendatang atau tahun 2027. Ia juga meminta penyelesaian sengketa informasi dilakukan secara adil dan transparan. Nah, saudara, menurut Meltia, Kementerian Komunikasi dan Digital siap menjadi mitra strategis Komisi Informasi Pusat. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Menit ke-48, bergeser dari pukul 18, pendengar, kami kembali hadir dengan ragam hiburan di ruang dengar Anda hingga menuju pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Akan ada sajian warta berita malam ini.

0: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta UI Jangkau, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Dan pendengar, kita jelang Warta Berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Selamat malam saudara. Pekerja ojek online menilai penurunan harga Pertamax atau RON 92 tetap memberikan sedikit manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau Kei Besar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 3 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, pekerja ojek online Nus Indrajaya Ratuanak menilai penurunan harga Pertamax atau RON 92 dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter dari 1 Agustus 2026 tidak terlalu signifikan, tetap memberikan sedikit manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor. Selengkapnya dilaporkan Resti Fabrianti.
2: Pekerja ojek online Nus Indrajaya Ratuanak menilai penurunan harga Pertamax atau RON 92 dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter mulai tanggal 1 Agustus 2026. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi memberikan sedikit manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor. Menurutnya penurunan harga tersebut setidaknya dapat mengurangi beban pengeluaran untuk bahan bakar, khususnya bagi pengemudi ojek online yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Ratuanak mengatakan dirinya bersama rekan-rekan pengemudi ojek online beberapa kali memilih menggunakan Pertamax ketika terjadi antrian panjang pembelian Pertalite. Menurutnya beralih ke Pertamax menjadi pilihan untuk mempersingkat waktu sehingga mereka dapat segera kembali mengambil orderan dan melanjutkan aktivitas mencari penghasilan.
3: Ya, cukup meringankan walaupun belum sesuai dengan harapan kita. Yang sebelumnya kemarin selisihnya hanya sekitar 3.000-an dengan Pertalite, jadi ada pilihan buat kita. Jadi seandainya kita ada antrian panjang di Pertalite, kita bisa beralih ke Pertamax. Sedangkan pada saat ini buat kita buat ikut antrian sudah terlalu panjang, dan buat ngisi ke Pertamax kita pikirkan dua kali juga, karena pertama kita harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk Pertamax.
2: Ia menambahkan keberadaan penjual bensin eceran juga cukup membantu para pengemudi ojek online, terutama ketika membutuhkan bahan bakar pada tengah malam. Hal tersebut karena sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Kota Tol dan Maluku Tenggara tidak beroperasi selama 24 jam. Namun Ratuanang menyebutkan harga bensin eceran yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU cukup menguras keuangan pengemudi ojek online. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena biaya bahan bakar merupakan salah satu pengeluaran utama dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online.
3: Oke, mungkin tanggapan saya pribadi ya, sebagai pendatang di sini, saya merasa memang di sini memang agak cukup meresahkan juga, namun sedikit membantu juga, karena kita lihat pom bensin di sini, baik Kota Tual maupun Kabupaten, tidak ada yang 24 jam. Jadi sehingga pom ini yang darurat-darurat ini cukup membantu kita pada saat tengah malam. Namun di lain sisi, hitungan liternya mereka memang sangat berbeda jauh sekali dengan yang ada di pom bensin.
2: Ia berharap harga bahan bakar dapat tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya pekerja yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari penghasilan. Ia juga berharap pelayanan SPBU di Kota Tual dan Maluku Tenggara dapat semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat, termasuk mempertimbangkan jam operasional agar dapat membantu pekerja yang beraktivitas hingga malam hari. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kecamatan Elat, Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Keterbatasan pasokan di tingkat agen membuat masyarakat terpaksa membeli minyak tanah dengan harga lebih mahal di pasar. Seorang warga Elat, Ferry, melalui program Halo RRI edisi Senin 3 Agustus 2026 menyampaikan stok minyak tanah di agen kerap kosong saat masyarakat datang membeli. Kondisi itu memaksa warga mencari minyak tanah di luar jalur distribusi resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keluhan tersebut menambah daftar persoalan distribusi minyak tanah yang sebelumnya juga pernah disampaikan warga di wilayah Maluku Tenggara. Sejumlah warga mengaku pasokan yang masuk ke agen seringkali tidak bertahan lama sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak tanah sesuai harga yang ditetapkan.
4: Yang kami rasakan yaitu kelangkaan minyak tanah yang ada di Kecamatan Elat Tibesar. Dari Dinas Perdagangan dia menetapkan bahwa harga minyak tanah yang ada di Tibesar pada umumnya 5.000 per liter. Tapi kami warga masyarakat se-Kecamatan Elat, kami ke Elat biasa minyak tanah yang ada di agen kering. Sehingga kami ke pasar-pasar atau kios baru kami beli. Itu pun 50.000 per 5 liter. Kadang kalau minyak sudah agak kurang, 60 per 1 gen, 5 liter.
1: Bagi masyarakat di Pulau Kei Besar, minyak tanah masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga untuk memasak dan aktivitas sehari-hari. Karena itu kelangkaan pasokan langsung berdampak pada pengeluaran keluarga, terutama ketika warga harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Warga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi agar pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Saudara, menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau Kei Besar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
5: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Kei Besar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan di Kota Elat hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah, namun kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter, namun ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
6: Di Kei Besar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya itu tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di Kota Elat khususnya. Selama ini memang agak sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati.
5: Berdasarkan pemantauan Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari langgur Pulau Kei kecil kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di Kei Besar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Kei Besar relatif lebih tinggi dibanding daerah lain yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di kawasan kepulauan dapat terpenuhi.
6: Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, karena ada kelangkaan dan sering keluhan dari masyarakat untuk minyak tanah ini, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan permohonan penambahan kuota. Itu tahun ke tahun kami melaksanakan itu lewat Provinsi Maluku, lewat Dinas Sumber Daya Migas. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina

0: dan hingga kini belum terrealisasi. Sehingga kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak tanah yang masih sering dikeluhkan masyarakat, terutama di Kecamatan Elat dan sejumlah wilayah lain di Pulau K Kecil. Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara Camat K Kecil Timur Selatan Irwan Raharusun mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat. Hal ini ia sampaikan melalui dialog Maluku Tenggara Menyapa Senin pagi. Terkait dengan pelayanan tersebut mencakup berbagai kebutuhan administrasi seperti surat menyurat, rekomendasi maupun surat pengantar. Menurut Raharusun, Kecamatan K Kecil Timur Selatan yang juga berperan dalam melakukan pembenahan di tingkat Ohoy agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan warga dapat ditangani secara optimal.
2: Kecamatan Kikiti Timur Selatan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat itu sendiri. Pelayanan administrasi pemerintah, surat menyurat seperti rekomendasi surat pengantar yang dibutuhkan ohoy-ohoy dalam pengurusan dana desa. Dalam pengurusan dana desa itu sendiri, ohoy serta berkoordinasi pelayanan kependudukan dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
1: Oke. Ia menjelaskan program prioritas kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kecamatan K Kecil Timur Selatan dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain pelayanan administrasi, dukungan kecamatan juga mencakup berbagai sektor pembangunan termasuk infrastruktur dan pendidikan. Irwan berharap sinergi antar kecamatan, pemerintah Ohoy dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI atau saat ini telah berganti nama menjadi Wonderful Indonesia Awards memfokuskan perhatiannya kepada pariwisata Indonesia. Seringkali dilaksanakan pada Oktober-November tiap tahunnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi mengatakan pihaknya tengah bersiap untuk mengikutinya. Kali ini K Kecil dan K Besar menjadi kandidat kuatnya.
3: Kami berkomunikasi dengan pihak kementerian, ada perubahan-perubahan, tetapi untuk desa-desa wisatanya ada beberapa yang sudah siap diajukan dan setiap tahun pasti Maluku Tenggara ikut. Kemungkinan kalau bocorannya ada di selatan, selatan barat, K Kecil Timur, Timur Selatan.
1: Tofi menegaskan untuk mempersiapkan satu desa mengikuti ajang pariwisata bergengsi ini membutuhkan kesiapan yang maksimal. Karena jika meraih juara bukan saja mendapatkan perhatian pemerintah, namun juga bisa membuka jalan bagi dunia investasi di sektor pariwisata. Tofi berharap kedepannya Maluku Tenggara bisa berdiri kokoh dengan sektor pariwisatanya yang unggul dan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan destinasi wisata menuju ekonomi kreatif yang menjanjikan. Event utama dari Wonderful Indonesia diselenggarakan secara berkala sepanjang tahun melalui berbagai festival tematik nasional seperti Wonderful Indonesia Tourism Fair of dan Wonderful Indonesia Valence. Saudara SMP Negeri 1 Atap Tanimbar Kei mengolah limbah laut menjadi hiasan rumah yang cantik dan unik. Salah satu guru Evi Dehas mengatakan kerajinan ini diajarkan kepada para siswa karena termasuk dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini digunakan. Sedangkan untuk bahannya, para guru menggunakan limbah laut yang tersedia di wilayah mereka.
4: Hasil kerajinan tangan anak-anak dari SMP Negeri 1 Atap Tanimbar Kei. Ini kami menggunakan limbah yang kami pungut, kami ambil dari pinggiran pantai Tanimbar Kei. Jadi semua ini prosesnya selama 2 minggu. Awalnya ke pantai dulu untuk diambil bahan-bahannya, yaitu kayu umur, ada terumbu karang, ada akar bahar, dan ada kerang juga. Nah setelah itu baru kami olah. Dan yang pertegaskan warnanya dengan vernis. Karena kami punya

0: Salah satu program di sekolah kan program P5 dengan temanya kan temanya itu pengolahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Dan Tani Merkei kan identik dengan pantai, jadi kami fokuskan ke pantai dulu.
1: DHAS juga menegaskan dengan menggunakan limbah laut di pantai, pihaknya sekaligus turut membantu membersihkan pantai dan tetap menjaga kelestarian alam sekitarnya. DHAS berharap anak-anak bisa lebih termotivasi dan meningkatkan kemampuan lagi dengan terjualnya hasil karya mereka di berbagai event. Untuk penjualannya sendiri telah dilakukan melalui media sosial Facebook dengan akun Tani Merkei School. Jika berminat bisa memesan melalui inbox dan akan dikirimkan ke alamat penerima. Saudara, memasuki awal Agustus, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 memasuki tahap pemantapan. Pelatih Kepala Paskibraka Serka Bambang Hermanto saat ditemui RRI pada Senin pagi di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara mengatakan latihan kini difokuskan pada pembentukan formasi pasukan 8 dan pasukan 17 sebagai persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 30 anggota Paskibraka yang lolos seleksi, sebanyak 29 siswa akan bertugas pada upacara 17 Agustus di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara satu siswa, Muhammad Bagas dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, dipercaya mewakili daerah sebagai anggota Paskibraka Provinsi Maluku dan akan bertugas di Ambon.
2: Pelatih-pelatih ini terbagi dari Angkatan Darat 2 orang yang dari Satuan Kodim, Angkatan Laut 1 orang, Angkatan Udaranya 1 orang, dari Kepolisian 2 orang, 1 Polwan. Pasukan Paskibra sekarang di tahun 2026 ini berjumlah 29 orang. 1 orangnya kami kirim ke Ambon untuk mewakili Maluku Tenggara di provinsi. Kami sudah kirim hari Jumat kemarin atas nama Muhammad Bagas.
1: Pemantapan latihan dipandu 6 pelatih gabungan dari TNI dan Polri, terdiri atas 2 personil TNI Angkatan Darat, masing-masing 1 personil TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, serta 2 personil Polri termasuk seorang Polwan. Setelah pembentukan formasi selesai, latihan akan dilanjutkan dengan tahap pemantapan penuh agar seluruh anggota siap menjalankan tugas pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, Saudara. Wakil Wali Kota Tual buka bimbingan teknis penguatan kapasitas penyuluh di Kota Tual guna pemetaan lahan dan ciptakan ketahanan pangan lokal. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renduat menghadiri sekaligus membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK dalam rangka penguatan kapasitas penyuluh dalam mendukung program strategis Kemenpan dan pelatihan penggunaan aplikasi Poligon dan akses e-Banper yang terlaksana di ruang rapat TPID Kota Tual dengan tujuan melakukan penguatan kapasitas penyuluh atas penggunaan aplikasi Poligon untuk memetakan lahan pertanian produktif yang menjamin ketersediaan pangan lokal menuju swasembada. Rumra menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan serapan program bantuan pusat dan melayani masyarakat Kota Tual secara optimal, dengan fokus utama kegiatan ini yakni pelatihan penggunaan aplikasi Poligon dengan pemetaan spasial lahan dan akses elektronik bantuan pemerintah untuk memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan kapasitas para penyuluh untuk memetakan lahan pertanian produktif, menjamin ketersediaan pangan lokal, misalnya enbal, serta mempercepat akurasi susulan program strategis kementerian menuju swasembada pangan. Saudara, kolaborasi lintas agama dan organisasi perempuan menjadi modal nasional pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter J. Sarbunan.
3: Setiap anak-anak Allah wajib menjadi lilin untuk bernyala atas dasar kasih dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Harapan ini disampaikan Uskup Diosis Ambuina Yang Mulia Monsenyor Senengutra dalam homilinya pada Misa Kudus Perayaan Ekaristi Kamis Putih di Rutan Kelas 2 Ambon, sejalan pembasuhan kaki para rasul yang juga kesakralan imamat yang mampu melahirkan perayaan Ekaristi. Sebab tanpa imamat, melalui para imam yang diurapi, tak akan terjadi perjamuan malam terakhir yang melambangkan kasih dan pengorbanan Yesus bagi umatnya untuk menyelamatkan umatnya dari lumpur dosa. Olehnya itu setiap umat yang percaya wajib menjadi lilin yang bersinar dalam basis keluarga, menebar kasih dan pengampunan, serta menghancurkan dendam maupun pertentangan di dunia ini. Selain itu melakukan segala kehendak Allah Sang Pencipta dan menjadi seorang imam selaku gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya perlu melaksanakan tugasnya melakukan perayaan Ekaristi sebagai penghubung cinta.
1: Kami sampaikan berita selanjutnya, saudara. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengendalikan inflasi dan tekanan ekonomi daerah lainnya, yakni dengan meningkatkan kemampuan membaca situasi dan kondisi yang terjadi, baik di dalam maupun luar daerah. Langkah adapt tatif dan peningkatan kewaspadaan ini bertujuan meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai gejolak di tengah kondisi daerah dan bangsa yang sedang dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan gangguan ekonomi global. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappenlitbanda Maluku Tenggara Clemens Walafubun kepada RRI mengatakan salah satu hal penting yang harus dimiliki yakni pertahanan dan kekompakan tim yang solid. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan SDM yang mumpuni sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dapat segera diatasi. Melalui perencanaan yang baik dan akurat, berbagai program dan kebijakan yang diambil, Walafubun berharap kondisi tersebut Kami ulangi, kondisi ekonomi Maluku Tenggara dapat terus stabil dan roda ekonominya dapat berputar secara dinamis.

0: kenaikan harga dan lain-lain kan berdampak pada inflasi. Dalam perencanaannya juga kita harus mulai melakukan sebuah perencanaan untuk bagaimana kita mengendalikan.
1: Klemens melanjutkan, pemerintah daerah juga terus tingkatkan komunikasi dan kolaborasi bersama TNI Polri, instansi terkait di tingkat OPD maupun vertikal terkait agar kebijakan jangka pendek dan menengah yang diambil tepat sasaran. Ia juga mengakui saat ini pihaknya fokus dan prioritas pemerintah daerah terpusat pada sektor utama seperti ekonomi dan beberapa sektor penunjang lainnya dijalankan dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang dikelola saat ini. Saudara, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Balsigawai, mengatakan kunjungan Haji Isam ke Kecamatan Aru Selatan bertujuan meninjau lokasi rencana investasi di Desa Fafjetur sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai berbagai aspek teknis dan aspirasi warga. Menurut Udin, masyarakat menyampaikan 9 poin tuntutan kepada pihak perusahaan dengan salah satu poin utama adalah prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Perusahaan mengakui belum dapat memenuhi target 100% tenaga kerja lokal pada tahap awal, namun berkomitmen dalam 5 hingga 6 tahun mendatang, mayoritas pekerja akan berasal dari masyarakat setempat. Udin menjelaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan untuk memastikan seluruh proses investasi berlangsung terbuka dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perusahaan juga menawarkan 2 skema usaha peternakan sapi, yakni kemitraan penyediaan pakan oleh masyarakat serta pola pemeliharaan sapi milik perusahaan yang nantinya dibeli kembali.
2: Sebagai Wakil Ketua DPRD, saya sampaikan bahwa okelah kalau masyarakat menginginkan untuk berinvestasi, tetapi lembaga DPRD punya tata tertib khusus. Ini setelah ini kami akan memanggil pihak perusahaan untuk menggali apa-apa yang menjadi dasar pada saat nantinya investasi di sana supaya terbuka, jangan tertutup. Jadi beliau juga bilang ya tidak ada masalah karena itu fungsi dan tanggung jawab DPRD untuk itu. Jadi DPRD silahkan menjalankan fungsinya.
1: Hingga kini belum ada kepastian kapan investasi dimulai. Setelah kunjungan selesai, perusahaan diperkirakan kembali melakukan sosialisasi sebelum memasuki tahap operasional. Udin menegaskan DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan seluruh persyaratan yang menjadi kepentingan warga dipenuhi. Menanggapi adanya spanduk penolakan terhadap Haji Isam, Udin menilai hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Yang menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan rencana investasi karena seluruh proses masih berada pada tahap awal dan akan dibahas secara transparan bersama DPRD. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, Minggu siang kemarin meresmikan rumah Kidabela di Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Peresmian rumah Kidabela ini ditandai dengan pengguntingan pita sebagai bagian dari soft launching yang diselenggarakan Inpex Masela LTD bersama SKK Migas dan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar. Kehadiran rumah Kidabela ini diharapkan nantinya menjadi pusat informasi, edukasi sekaligus ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat terkait pengembangan proyek liquid natural gas LNG abadi. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Brampi Merolkosu DPRD, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah Desa Larmatang, Pemaki dan Ladalam, jajaran Inpex Masela dan SKK Migas. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak mengajak tamu undangan yang hadir untuk mensyukuri kemajuan yang telah dicapai melalui komunikasi yang selama ini terjalin baik di antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Menurutnya komunikasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: Juliana menegaskan masyarakat Tanimbar memiliki nilai budaya yang menjunjung tinggi etika, sopan santun dan penghormatan terhadap sesama. Karena itu ia mengingatkan agar karakter masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan tidak hilang akibat perbedaan pandangan maupun kepentingan. Saudara, komunikasi yang dibangun antara pihak perusahaan dalam hal ini PT Inpex Masela dengan pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini sangat penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga pemerintah daerah dan masyarakat juga dapat mendengar apa saja yang nantinya dilakukan selama perusahaan tersebut beroperasi di daerah ini. Penilaian itu disampaikan Wakapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus Minanlarat, usai peresmian Rumah Kidabela yang akan dijadikan sebagai pusat informasi dan komunikasi tersebut. Menurutnya, di rumah inilah berbagai diskusi akan terus dibangun. Dengan adanya komunikasi yang berjalan baik, maka berbagai persoalan akibat ketidaktahuan masyarakat hingga aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas Kamtimas dapat dieliminir. Wakapolres juga berharap masyarakat terutama Rumah Kidabela ini secara maksimal. Kami ulangi, Wakapolres juga berharap masyarakat terutama masyarakat di sekitar areal proyek dapat memanfaatkan Rumah Kidabela ini secara maksimal dalam menyampaikan aspirasinya dengan baik tanpa harus menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar mengingat operasional proyek strategis nasional gas abadi ini telah di depan mata. Saudara, Desa Makatian siap mengikuti lomba desa di tingkat Provinsi Maluku. Kepala Desa Makatian L. Refutu mengatakan, Desa Makatian mewakili 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kesiapan pemerintah desa dan PKK melalui Dasawisma di setiap RT sudah mulai dimaksimalkan untuk mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Maluku. Dijelaskan, semua kelembagaan desa telah siap melalui kebun sayur yang dimiliki oleh Dasawisma. Kepala Desa Makatian L. Refutu mengatakan kegiatan yang sementara dilakukan adalah kebersihan lingkungan, penataan rumah dan keaktifan masyarakat saat ini. Sementara itu, pemerintah desa juga akan fokus pada tiga bidang yang menjadi penilaian menurut Permendagri nomor 81 tahun 2025 yang mencakup bidang pemerintahan desa, bidang kewilayahan, serta bidang kemasyarakatan.
1: Desa Makatian mewakili 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Dan sekarang ini dalam persiapan

0: menjelaskan persiapan pemerintah dan masyarakat Desa Makatian dalam mengikuti lomba desa tingkat provinsi pada saat ini sudah mencapai 50%. Selain itu, berkaitan dengan 6 standar pelayanan minimum, pemerintah desa juga terus mendorong berbagai program melalui POKJA, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun perumahan bagi masyarakat. Saudara, dalam rangka pengembangan perkebunan sayur dan tanaman obat keluarga melalui Dasa Wisma juga terus digenjot demi mendukung kesiapan lomba desa di tingkat Provinsi Maluku dalam rangka mendukung ketahanan pangan bagi keluarga dan masyarakat di desa. Selain panen sayur di beberapa Dasa Wisma, Kepala Desa dan Tim Penggerak PKK mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan tanaman obat yang bermanfaat bagi keluarga. Ketua Dasa Wisma Bunga Matahari Desa Makatian, Sophia, mengatakan ada beberapa jenis tumbuhan di kebun toga yang sementara dikembangkan oleh Dasa Wisma sebagai tanaman obat herbal bagi kebutuhan masyarakat, di antaranya tumbuhan yang bernama mohun dalam bahasa daerah setempat.
1: Tumbuhan ini adalah mohun, bahasa Makatian. Bahasa daerah. Fungsinya untuk ketika seorang ibu melahirkan, lalu direbus, lalu airnya diminum untuk menambah air susu ibu, sekaligus bisa dipergunakan untuk mandi.
0: Ketua Dasa Wisma lebih lanjut mengatakan tanaman yang disebut bernama mohun dinilai dapat membantu ibu-ibu yang melahirkan, dan daun obat ini juga diyakini dapat memperlancar air susu ibu ASI bagi bayi yang baru saja lahir. Dirinya juga membenarkan setelah meminum rebusan daun mohun hanya memerlukan

Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 80%.

Pekerja ojek online menilai penurunan harga Pertamax atau RON 92 tetap memberikan sedikit manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau Kei Besar, Dinas Perindustrian, Peragangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Makanya dengerin aja RRI.
1: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat

toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Aduh, sumur dekat tahun ajaran barulah ini.
1: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
0: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi.
1: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
2: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di malam ini, di edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, Wagub Sarbin, sertifikat kompetensi tak cukup, infrastruktur butuh integritas. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya ditopang oleh tenaga ahli yang bersertifikat, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas dan kejujuran. Pesan itu disampaikan Sarbin saat membuka pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura di Bella Hotel Ternate, Senin 3 Agustus 2026. Pelatihan diikuti 100 aparatur sipil negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang dibagi ke dalam 5 bidang keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, dan teknik air minum. Dalam sambutannya, Sarbin mengingatkan bahwa sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi merupakan syarat penting bagi profesionalisme aparatur. Namun menurutnya, keahlian teknis harus berjalan beriringan dengan karakter yang kuat. Sarbin menilai berbagai regulasi dan sistem telah tersedia. Demikian pula tenaga ahli terus dilahirkan setiap tahun. Namun tanpa integritas, pembangunan belum tentu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun institusi yang sepenuhnya bebas dari penyimpangan. Karena itu, pembentukan karakter aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi tidak boleh dipandang sekedar sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan profesionalisme agar setiap proyek benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjut Sarbin, mengapresiasi kolaborasi Dinas PUPR dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor konstruksi. Ia berharap para peserta mampu menjadi tenaga teknis yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Asta Cita. Wujudkan diri
4: Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal

0: Virtual.
1: Selamat malam pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara. Kepala BGN copot kepala SPPG yang dapurnya ditangguhkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan langsung mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dapurnya ditangguhkan atau dan menyebutkan bahwa hingga kini dirinya telah mencopot 137 kepala SPPG, 49 orang diantaranya di Jawa Barat, 29 orang di Lampung, 11 orang di Jawa Timur, 10 orang di Sumatera Utara, 10 orang di Banten, dan 5 orang di Jawa Tengah. Selain menyebabkan kejadian fatal atau keracunan MBG, para kepala SPPG juga dicopot karena tindakan yang tidak sesuai yang harus dilakukan di dapur-dapur makan bergizi gratis. Ia menegaskan BGN memberlakukan nol toleransi pada setiap status keracunan karena menyangkut nyawa dan kondisi kesehatan para penerima manfaat.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Jadi sama
5: nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami

0: IS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food, pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, pejabat gubernur BI sementara Desri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil, menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
1: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
0: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
2: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
0: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
4: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan

0: Ardita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
1: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
2: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
3: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
2: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
1: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
2: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
5: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
4: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
6: Fokus kita adalah pinjaman uang.

0: dari PT Tibo dengan PT Pas dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shen Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan. Dan pada malam hari ini, para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdul Aziz Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama Warta Berita Nasional, Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
2: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
2: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
2: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Saya Nima Sermana.

Siklon 94 W waspada cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di wilayah RI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi pergerakan bibit siklon tropis 94 W di Laut Filipina dan memicu potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat serta gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia yang berlaku pada 3 sampai 6 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra di Jakarta, Senin 3 Agustus 2026, mengatakan sistem dinamika atmosfer tersebut memengaruhi pergerakan pola angin nasional hingga mencapai kecepatan maksimum 28 knot. Dia menambahkan sistem bibit siklon yang terpantau pada koordinat 15,3 derajat lintang utara dan 124,7 derajat bujur timur bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum 25 knot dan tekanan udara 1006 hektopascal. Aktivitas bibit siklon 94 W tersebut memicu terbentuknya konfluensi dan konvergensi yang membentang dari pesisir Aceh, Kalimantan, Jawa bagian barat, Sulawesi hingga kawasan Papua. Dampak pergerakan sistem cuaca ini berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain peningkatan curah hujan, gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, hingga Samudra Hindia Selatan Jawa. Sementara itu di wilayah perairan seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, dan Laut Arafuru turut berpotensi menerjang gelombang sedang pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Atas kondisi tersebut, BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi laut, khususnya nelayan dan armada kapal feri, untuk memantau pembaruan informasi cuaca sebelum berlayar, guna menghindari ancaman keselamatan. Untuk masyarakat di daerah pesisir serta kawasan rawan banjir dan tanah longsor, juga diminta meningkatkan kewaspadaan selama periode pembentukan bibit siklon tersebut.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal.

0: Cari kerja susah. Tiap hari jalan, habisin duit. Kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantu.

0: BBS prediksi produksi beras RI 28,71 juta ton hingga September 2026. Badan Pusat Statistik memprediksi produksi beras sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 28,71 juta ton, meningkat tipis 0,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam rilis berita resmi statistik di Jakarta. Ateng merinci produksi padi nasional sepanjang Januari hingga September 2026 diperkirakan mencapai 49,84 juta ton gabah kering giling, relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan kenaikan 0,01%. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area pada Juni 2026, luas panen padi selama 9 bulan pertama tahun ini diproyeksikan mencapai 9,46 juta hektar, meningkat 0,11% dibandingkan Januari hingga September 2025. Pada Juni 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 4,29 juta ton GKG, naik 7,02% dari 4,01 juta ton GKG pada Juni tahun lalu. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan luas panen sebesar 6,93% menjadi 0,84 juta hektar. Namun, potensi produksi pada Juli hingga September 2026 diperkirakan menurun 0,90% menjadi 16,25 juta ton GKG. Luas panen selama periode tersebut juga diproyeksikan turun 1,26% menjadi 3,15 juta hektar. Setelah konversi menjadi beras untuk dikonsumsi masyarakat, produksi pada Juni 2026 diperkirakan mencapai 2,47 juta ton, naik 6,90% secara tahunan, sedangkan produksi beras selama Juli hingga September 2026 diproyeksikan sebesar 9,36 juta ton, turun 0,88%. Adapun potensi panen pada Juli hingga September terutama terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, sejumlah wilayah Sumatera, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Proyeksi tersebut masih dapat berubah akibat serangan hama, banjir, kekeringan, serta perubahan waktu panen petani.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik

Selamat malam pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Kami punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di malam ini. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Uhoy atau desa Anda, di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan atau di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Ya, di 0813-549-5875 bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi di Pro 1 RRI Tual. Kemenang perkuat transformasi madrasah lewat revitalisasi digitalisasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan transformasi madrasah terus diperkuat melalui revitalisasi infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, implementasi kurikulum berbasis cinta, hingga pengarusutamaan ekoteologi sebagai fondasi pendidikan yang berkarakter dan berkelanjutan. Menak mengatakan transformasi madrasah tersebut menjadi bagian penting dari strategi Kementerian Agama dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi terbesar bangsa. Karena itu, transformasi pendidikan Islam harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, toleran, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Untuk mendukung transformasi tersebut, pihaknya terus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan. Hingga saat ini sebanyak 556 madrasah dan sekolah keagamaan telah direvitalisasi, disertai pembangunan 352 madrasah dan 34 perguruan tinggi keagamaan negeri. Digitalisasi pembelajaran juga diperluas melalui distribusi 2.180 papan interaktif digital kepada 551 madrasah di berbagai daerah. Selain memperkuat infrastruktur, Kementerian Agama mengembangkan kurikulum berbasis cinta sebagai pendekatan pembelajaran yang menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Menurutnya, pendidikan harus membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Penguatan karakter tersebut diperluas melalui program ekoteologi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai aksi nyata telah dilakukan, mulai dari gerakan penanaman sejuta pohon dan pelestarian mangrove serta terumbu karang dan bagian dari ikhtiar menjaga bumi melalui pendekatan keagamaan.

0: Wah, wah, ada yang buka usaha nih.
1: Kamu Besti. Iya dong, kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih, Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha, Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga, Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya, Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu, kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Saki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
2: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya, abang, mantap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
2: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
1: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia ya aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
2: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang,
3: perilaku hidup dan sehat.
4: Aksi eksklusif 6 bulan.
3: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
4: Guna tumbuh kembang balita.
3: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
4: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
5: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk ibu.
6: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang.

Peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya iramah lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tati Lontor, operator studio Petu Sailolin dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa, 4 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Pagi ini Anda bersama saya, Tobi Rangkuratat, rekan Arif dan ada rekan-rekan di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ya, dan saudara, kita akan awali pagi ini dengan mendengarkan lagu-lagu rohani mengisi Mutiara Kasih Protestan pagi ini.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memujamu.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersandar.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI atau saat ini telah berganti nama menjadi Wonderful Indonesia Award memfokuskan perhatiannya kepada pariwisata Indonesia. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Kecamatan Elat, Kepulauan Pulau Kei Besar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratet, inilah Warta Berita selengkapnya. Memasuki awal Agustus, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 memasuki tahap pemantapan. Pelatih Kepala Paskibraka, Serka Bambang Hermanto, saat ditemui pada Senin pagi di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara mengatakan, latihan ini difokuskan pada pembentukan formasi pasukan 8 dan pasukan 17 sebagai persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 30 anggota Paskibraka yang lolos seleksi, sebanyak 29 siswa akan bertugas pada upacara 17 Agustus di Kabupaten Maluku Tenggara, sementara satu siswa, Muhammad Bagas dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, dipercaya mewakili daerah sebagai anggota Paskibraka Provinsi Maluku dan akan bertugas di Ambon.
2: Pelatih-pelatih ini terbagi dari Angkatan Darat 2 orang yang dari Satuan Kodim, Angkatan Laut 1 orang, Angkatan Udaranya 1 orang, dari Kepolisian 2 orang, 1 Polwan. Pasukan Paskibra sekarang di tahun 2026 ini berjumlah 29 orang. Satu orangnya kami kirim ke Ambon untuk mewakili Maluku Tenggara di provinsi. Kami sudah kirim hari Jumat kemarin atas nama Muhammad Bagas.
1: Pemantapan latihan dipandu 6 pelatih gabungan dari TNI dan Polri terdiri atas 2 personil TNI Angkatan Darat, masing-masing 1 personil TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, serta 2 personil Polri termasuk seorang Polwan. Setelah pembentukan formasi selesai, latihan akan dilanjutkan dengan tahap pemantapan agar seluruh anggota siap menjalankan tugas pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI atau saat ini telah berganti nama menjadi Wonderful Indonesia Award memfokuskan perhatiannya kepada pariwisata Indonesia. Seringkali dilaksanakan pada Oktober-November tiap tahunnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan pihaknya tengah bersiap untuk mengikutinya. Kali ini Kei kecil dan kei besar menjadi kandidat kuatnya.
3: Kami berkomunikasi dengan pihak kementerian, ada perubahan-perubahan, tetapi untuk desa-desa wisatanya ada beberapa yang sudah siap diajukan. Dan setiap tahun pasti Maluku Tenggara ikut. Kemungkinan kalau bocorannya ada di selatan, selatan barat, Kei kecil timur, timur selatan.
1: Tofi menegaskan, untuk mempersiapkan satu desa mengikuti ajang pariwisata bergengsi ini membutuhkan kesiapan yang maksimal. Karena jika meraih juara, bukan saja mendapatkan perhatian pemerintah, namun juga bisa membuka jalan bagi dunia investasi di sektor pariwisata. Tofi berharap, kedepannya Maluku Tenggara bisa berdiri kokoh dengan sektor pariwisatanya yang unggul dan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan destinasi wisata menuju ekonomi kreatif yang menjanjikan. Event utama dari Wonderful Indonesia diselenggarakan secara berkala sepanjang tahun melalui berbagai festival tematik nasional seperti Wonderful Indonesia Tourism Fair dan Wonderful Indonesia Wellness. SMP Negeri 1 Atap Tanimbar Kei mengolah limbah laut menjadi hiasan rumah yang cantik dan unik. Salah satu guru, Evi Dehas, mengatakan Kerajinan ini diajarkan kepada para siswa karena termasuk dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini digunakan. Sedangkan untuk bahannya, para guru menggunakan limbah laut yang tersedia di wilayah mereka.
4: Hasil kerajinan tangan anak-anak dari SMP Negeri 1 Atap Tani Merki. Ini kami menggunakan limbah, limbah yang kami pungut, kami ambil dari pinggiran pantai Tani Merki. Jadi semua ini prosesnya selama 2 minggu. Awalnya ke pantai dulu untuk diambil bahan-bahannya, yaitu kayu mur, ada terumbu karang, ada akar bahar, dan ada kerang juga. Nah setelah itu baru kami olah. Dan yang pertegaskan warnanya dengan vernis. Karena kami punya salah satu program di sekolah kan program P5 dengan temanya itu pengolahan limbah yang ada di lingkungan sekitar, dan Tani Merkei kan identik dengan pantai, jadi kami fokuskan ke pantai dulu.
1: Dehas juga menegaskan dengan menggunakan limbah laut di pantai, pihaknya sekaligus turut membantu membersihkan pantai dan tetap menjaga kelestarian alam sekitarnya. Dehas berharap anak-anak bisa lebih termotivasi dan meningkatkan kemampuan lagi dengan terjualnya hasil karya mereka di berbagai event. Untuk penjualannya sendiri telah dilakukan melalui media sosial Facebook dengan akun Tanimbar K-School. Jika berminat bisa memesan melalui inbox dan akan dikirim ke alamat penerima. Pekerja ojek online Nus Indrajaya Ratuanak menilai penurunan harga Pertamax atau RON 92 dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter dari 1 Agustus 2026 tidak terlalu signifikan, tetapi memberikan sedikit manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Pekerja ojek online Nus Indrajaya Ratuanak menilai penurunan harga Pertamax atau RON 92 dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter mulai tanggal 1 Agustus 2026. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi memberikan sedikit manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor. Menurutnya penurunan harga tersebut setidaknya dapat mengurangi beban pengeluaran untuk bahan bakar, khususnya bagi pengemudi ojek online yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Ratuanak mengatakan dirinya bersama rekan-rekan pengemudi ojek online beberapa kali memilih menggunakan Pertamax ketika terjadi antrian panjang pembelian Pertalite. Menurutnya beralih ke Pertamax menjadi pilihan untuk mempersingkat waktu sehingga mereka dapat segera kembali mengambil orderan dan melanjutkan aktivitas mencari penghasilan.
6: Ya cukup meringankan walaupun belum sesuai dengan harapan kita. Yang sebelumnya kemarin selisihnya hanya sekitar 3.000-an dengan Pertalite, jadi ada pilihan buat kita. Jadi seandainya kita ada antrian panjang di Pertalite, kita bisa beralih ke Pertamax. Sedangkan pada saat ini buat kita buat ikut antrian sudah terlalu panjang, dan buat ngisi ke Pertamax kita pikirkan dua kali juga, karena pertama kita harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk Pertamax.
5: Ia menambahkan keberadaan penjual bensin eceran juga cukup membantu para pengemudi ojek online terutama ketika membutuhkan bahan bakar pada tengah malam. Hal tersebut karena sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Kota Tol dan Maluku Tenggara tidak beroperasi selama 24 jam. Namun Ratu Anang menyebutkan harga bensin eceran yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU cukup menguras keuangan pengemudi ojek online. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena biaya bahan bakar merupakan salah satu pengeluaran utama dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online.
6: Oke, mungkin tanggapan saya pribadi ya, sebagai pendatang di sini, saya merasa memang di sini memang agak cukup meresahkan juga, namun sedikit membantu juga, karena kita lihat pom bensin di sini, baik Kota Tual maupun Kabupaten, tidak ada yang 24 jam. Jadi sehingga pom ini yang darurat-darurat ini cukup membantu kita pada saat tengah malam. Namun, di lain sisi, hitungan liternya mereka memang sangat berbeda jauh sekali dengan yang ada di pom bensin.
5: Ia berharap harga bahan bakar dapat tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya pekerja yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari penghasilan. Ia juga berharap pelayanan SPBU di Kota Tual dan Maluku Tenggara dapat semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat, termasuk mempertimbangkan jam operasional agar dapat membantu pekerja yang beraktivitas hingga malam hari. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kecamatan Elat, Pulau Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Keterbatasan pasokan di tingkat agen membuat masyarakat terpaksa membeli minyak tanah dengan harga lebih mahal di pasar. Seorang warga Elat, Ferry, melalui program Halo RRI edisi Senin 3 Agustus 2026 menyampaikan stok minyak tanah di agen kerap kosong saat masyarakat datang membeli. Kondisi itu memaksa warga mencari minyak tanah di luar jalur distribusi resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keluhan tersebut menambah daftar persoalan distribusi minyak tanah yang sebelumnya juga pernah disampaikan warga di wilayah Maluku Tenggara. Sejumlah warga mengaku pasokan yang masuk ke agen seringkali tidak bertahan lama sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak tanah sesuai harga yang ditetapkan.
7: Yang kami rasakan yaitu kelangkaan minyak tanah yang ada di Kecamatan Elat Kibesar. Dari Dinas Perdagangan dia menetapkan bahwa harga minyak tanah yang ada di Kibesar pada umumnya 5.000 per liter. Tapi kami warga masyarakat se-Kecamatan Elat, kami ke Elat biasa minyak tanah yang ada di agen kering. Sehingga kami ke pasar-pasar atau kios baru kami beli. Itu pun 50.000 per 5 liter. Kadang kalau minyak sudah agak kurang, 60 per 1 gen, 5 liter.
1: Bagi masyarakat di Pulau Kayu Besar, minyak tanah masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga untuk memasak dan aktivitas sehari-hari. Karena itu, kelangkaan pasokan langsung berdampak pada pengeluaran keluarga, terutama ketika warga harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Warga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi agar pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau Kayu Besar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
8: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Kebesar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan di kota Elat hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah. Namun, kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter. Namun, ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
9: Di Kebesar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah. Tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan itu. Tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di kota Elat khususnya. Selama ini memang agak sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati.
8: Berdasarkan pemantauan Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari langgur Pulau Kekecil kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di Kebesar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Kebesar relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di kawasan perbatasan kepulauan dapat terpenuhi.
9: Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara karena ada kelangkaan dan sering keluhan dari masyarakat untuk minyak tanah ini, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan permohonan penambahan kuota. Itu tahun ke tahun kami melaksanakan itu lewat Provinsi Maluku, lewat Dinas Sumber Daya Migas. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk penambahan kuota ini, tapi memang ya itu sampai saat ini juga belum mendapatkan kuota yang sesuai kami inginkan.
8: Neti menambahkan, Pemkab Maluku Tenggara sebelumnya mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter. Namun informasi yang diterima pemerintah daerah menunjukkan tambahan yang kemungkinan diberikan hanya sekitar 100 kiloliter dan hingga kini belum terrealisasi. Sehingga kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak tanah yang masih sering dikeluhkan masyarakat, terutama di Kecamatan Elat dan sejumlah wilayah lain di Pulau K Kecil. Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Camat Kai Kecil Timur Selatan Irwan Raharusun mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat. Hal ini ia sampaikan melalui dialog Maluku Tenggara Menyapa Senin pagi. Pelayanan tersebut mencakup berbagai kebutuhan administrasi seperti surat menyurat, rekomendasi, maupun surat pengantar. Menurut Raharusun, Kecamatan Kai Kecil Timur Selatan juga berperan dalam melakukan pembenahan di tingkat OHOI agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan warga dapat ditangani secara optimal.
10: Kecamatan Kai Kecil Timur Selatan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat itu sendiri. Pelayanan administrasi pemerintah, surat-menyurat seperti rekomendasi surat pengantar yang dibutuhkan OHOI dalam pengurusan dana desa. Dalam pengurusan dana desa itu sendiri, OHOI serta berkoordinasi pelayanan kependudukan dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
1: Oke. Ia menjelaskan program prioritas kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kecamatan Kai Kecil Timur Selatan dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain pelayanan administrasi, dukungan kecamatan juga mencakup berbagai sektor pembangunan termasuk infrastruktur dan pendidikan. Irwan berharap sinergi antara kecamatan, pemerintah OHOI, dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tual buka bimbingan teknis penguatan kapasitas penyuluh di Kota Tual guna pemetaan lahan dan ciptakan ketahanan pangan lokal. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumbra mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menghadiri sekaligus membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK dalam rangka penguatan kapasitas penyuluh dalam mendukung program strategis Kemenpan dan pelatihan penggunaan aplikasi Poligon dan akses e-Banper yang terlaksana di ruang rapat TPID Kota Tual dengan tujuan melakukan penguatan kapasitas penyuluh atas penggunaan aplikasi Poligon untuk memetakan lahan pertanian produktif yang menjamin ketersediaan pangan lokal menuju swasembada. Rumbra menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan serapan program bantuan pusat dan melayani masyarakat Kota Tual secara optimal. Dengan fokus utama kegiatan ini yakni pelatihan penggunaan aplikasi Poligon dengan pemetaan spasial lahan dan akses elektronik bantuan pemerintah. Juga memiliki tujuan strategis yakni meningkatkan kapasitas para penyuluh untuk memetakan lahan pertanian produktif, menjamin ketersediaan pangan lokal misalnya imbal, serta mempercepat akurasi usulan program strategis kementerian menuju swasembada pangan. Kolaborasi lintas agama dan organisasi perempuan menjadi model nasional pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
11: Setiap anak-anak Allah wajib menjadi lilin untuk bernyala atas dasar kasih dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Harapan ini disampaikan Uskup Diosis Ambuina Yang Mulia Monsenyor Senengutra dalam homilinya pada Misa Kudus Perayaan Ekaristi Kamis Putih di Rutan Kelas 2 Ambon, sejalan pembesuan kaki para rasul yang juga kesakralan imamat yang mampu melahirkan perayaan Ekaristi. Sebab tanpa imamat, melalui para imam yang diurapi, tak akan terjadi perjamuan malam terakhir yang melambangkan kasih dan pengorbanan Yesus bagi umatnya untuk menyelamatkan umatnya dari lumpur dosa. Olehnya itu setiap umat yang percaya wajib menjadi lilin yang bersinar dalam basis keluarga, menebar kasih dan pengampunan, serta menghancurkan dendam maupun pertentangan di dunia ini. Selain itu melakukan segala kehendak Allah Sang Pencipta dan menjadi seorang imam selaku gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya perlu melaksanakan tugasnya melakukan perayaan Ekaristi sebagai penghubung cinta kasih Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya bagi anak-anaknya, para sahabat maupun pengikutnya yang sejati. Di tempat berbeda, Vikaris Episkopal Kevikepan Kekecil dan Kota Tual yang juga Pastor Paroki Tual Referendus Pater Franz Lesomar Misi dalam Misa Perayaan Kamis Putih di Gereja Santo Franciscus Severus Paroki Tual Kamis malam mengajak seluruh umat untuk memaknai peran Kristus sebagai Guru dan Tuhan yang rela mengerjakan pekerjaan seorang hamba dan kuli membasuh kaki para murid. Karena melalui peran ini sangat bertentangan dalam kondisi kehidupan bahwa seorang Tuhan tak pernah mencuci kaki hambanya. Dan momentum ini mengharuskan umat yang percaya untuk hidup melayani dan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan, baik di lingkup internal dan eksternal gereja dalam mengamalkan kasih dan pengampunan.
12: Tuntutan teladan dari Tuhan Yesus adalah orang harus berani rendah hati di hadapan orang lain. Setiap orang

0: dan guru.
1: Pekerjaan yang hina itu dibuat oleh seorang peramal. Karena yang masuk kaki tamu yang datang adalah para pembantu atau budak dari kembali. Tuhan menggunakan contoh ini untuk mendidik kita dalam kerendahan hati.
2: Pastor Lisomar mengajak setiap umat hidup dalam kerendahan hati dan melayani sesama, menjalankan hidup sesuai ajaran Tuhan sebagai guru yang baik, serta melalui perjamuan kudus dengan mempersembahkan tubuh dan darahnya yang ditumpahkan untuk menebus segala dosa manusia dari perbudakan dosa, yang juga mengenang kemerdekaan atas maut sebagai putra Allah yang maha kudus. Demikian J. Sarbunan melaporkan.
3: Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengendalikan inflasi dan tekanan ekonomi daerah lainnya, yakni dengan meningkatkan kemampuan membaca situasi dan kondisi yang terjadi, baik di dalam maupun luar daerah. Langkah adaptif dan peningkatan kewaspadaan ini bertujuan meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai gejolak di tengah kondisi daerah dan bangsa yang sedang dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan gangguan ekonomi global. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapelitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafubun kepada RRI mengatakan, salah satu hal penting yang harus dimiliki yakni pertahanan dan kekompakan tim yang solid. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan SDM yang mumpuni sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dapat segera teratasi. Melalui perencanaan yang baik dan akurat, berbagai program dan kebijakan yang diambil, Welafubun berharap kondisi ekonomi Maluku Tenggara dapat terus stabil dan roda ekonominya dapat berputar secara dinamis.
4: Kita harus melakukan adaptasi, itu penting. Baik adaptasi terhadap perkembangan daerah pun tetap membaca kondisi yang terjadi di luar daerah, termasuk kondisi secara internasional. Misalkan saat ini dampak global yang ada, kemudian terjadi kenaikan harga dan lain-lain, kan berdampak pada inflasi. Dalam perencanaannya juga kita harus mulai melakukan sebuah perencanaan untuk bagaimana kita mengendalikan.
3: Clemens melanjutkan, pemerintah daerah juga terus tingkatkan komunikasi dan kolaborasi bersama TNI Polri, instansi terkait di tingkat OPD maupun vertikal, agar kebijakan jangka pendek dan menengah yang diambil tepat sasaran. Ia juga mengakui saat ini pihaknya fokus dan prioritas pemerintah daerah terpusat pada sektor utama seperti ekonomi dan beberapa sektor penunjang lainnya dijalankan dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang dikelola saat ini. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigawai mengatakan kunjungan Haji Isam ke Kecamatan Aru Selatan bertujuan meninjau lokasi rencana investasi di Desa Fafjetur sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai berbagai aspek teknis dan aspirasi warga. Menurut Udin, masyarakat menyampaikan 9 poin tuntutan kepada pihak perusahaan dengan salah satu poin utama adalah prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Perusahaan mengakui belum dapat memenuhi target 100% tenaga kerja lokal pada tahap awal, namun berkomitmen dalam 5 hingga 6 tahun mendatang, mayoritas pekerja akan berasal dari masyarakat setempat. Udin menjelaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan untuk memastikan seluruh proses investasi berlangsung terbuka dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perusahaan juga menawarkan 2 skema usaha peternakan sapi, yakni kemitraan penyediaan pakan oleh masyarakat serta pola pemeliharaan sapi milik perusahaan yang nantinya dibeli kembali.
5: Sebagai wakil ketua DPRD saya sampaikan bahwa okelah kalau masyarakat menginginkan untuk berinvestasi, tetapi lembaga DPRD punya tata tertib khusus. Ini setelah ini kami akan memanggil pihak perusahaan untuk menggali apa-apa yang menjadi dasar pada saat nantinya investasi di sana supaya terbuka, jangan tertutup. Jadi beliau juga bilang ya tidak ada masalah karena itu fungsi dan tanggung jawab DPRD untuk itu. Jadi DPRD silahkan menjalankan fungsinya.
3: Hingga kini belum ada kepastian kapan investasi dimulai. Setelah kunjungan selesai, perusahaan diperkirakan kembali melakukan sosialisasi sebelum masuk tahap operasional. Udin menegaskan DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan seluruh persyaratan yang menjadi kepentingan warga dipenuhi. Menanggapi adanya spanduk penolakan terhadap Haji Hisam, Udin menilai hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Ia menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan rencana investasi karena seluruh proses masih berada pada tahap awal dan akan dibahas secara transparan bersama DPRD. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, Minggu siang kemarin meresmikan rumah Kidabela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Peresmian rumah Kidabela ini ditandai dengan pengguntingan pita sebagai bagian dari soft launching yang diselenggarakan Inpex Masela LTD bersama SKK Migas dan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar. Kehadiran rumah Kidabela ini diharapkan nantinya menjadi pusat informasi, edukasi, sekaligus ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat terkait pengembangan proyek liquefied natural gas abadi. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Bram Pimurul Kosu, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah Desa Lermatang, Bumaki, dan Latdalam, jajaran Impex Masela, dan SKK Migas. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, mengajak undangan yang hadir untuk mensyukuri kemajuan yang telah dicapai melalui komunikasi yang selama ini terjalin baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: Yuliana menegaskan masyarakat Tanimbar memiliki nilai budaya yang menjunjung tinggi etika, sopan santun dan penghormatan terhadap sesama. Karena itu ia mengingatkan agar karakter masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan tidak hilang akibat perbedaan pandangan maupun kepentingan. Komunikasi yang dibangun antara pihak perusahaan, dalam hal ini PT Inpex Masela, dengan pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini sangat penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat juga dapat mendengar apa saja yang nantinya dilakukan selama perusahaan tersebut beroperasi di daerah ini. Penilaian itu disampaikan Wakapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus Minanlarat, usai peresmian rumah Kedabila yang akan dijadikan sebagai pusat informasi dan komunikasi tersebut. Menurutnya, di rumah inilah berbagai diskusi akan terus dibangun. Dengan adanya komunikasi yang berjalan baik, maka berbagai persoalan akibat ketidaktahuan masyarakat hingga aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas dapat dieliminir. Wakapolres juga berharap masyarakat, terutama masyarakat di sekitar areal proyek, dapat memanfaatkan rumah Kedabila ini secara maksimal dalam menyampaikan aspirasinya dengan baik tanpa harus menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar, mengingat operasional proyek strategi nasional gas abadi ini telah di depan mata. Desa Makatian siap mengikuti lomba desa di tingkat Provinsi Maluku. Kepala Desa Makatian, L. Refutu, mengatakan Desa Makatian mewakili 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kesiapan pemerintah desa dan PKK melalui Dasa Wisma di setiap RT sudah mulai maksimal untuk mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Maluku. Dijelaskan, semua kelembagaan desa telah siap melalui kebun sayur yang dimiliki oleh Dasa Wisma. Kepala Desa Makatian, L. Refutu, mengatakan kegiatan yang sementara dilakukan adalah kebersihan lingkungan, penataan rumah dan keaktifan masyarakat saat ini. Sementara itu, pemerintah desa juga akan fokus pada tiga bidang, yakni menjadi penilaian menurut Permendagri nomor 81 tahun 2025 yang mencakup bidang pemerintahan desa, bidang kewilayahan serta bidang kemasyarakatan.
1: Desa Makatian mewakili 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Dan sekarang ini dalam persiapan-persiapan pemerintah desa, seluruh kelembagaan desa bersama dengan PKK Desa Makatian.
0: Refutu menjelaskan persiapan pemerintah dan masyarakat Desa Makatian dalam mengikuti lomba desa tingkat provinsi pada saat ini sudah mencapai 50%. Selain itu, berkaitan dengan 6 standar pelayanan minimum, pemerintah desa juga terus mendorong berbagai program melalui POKJA, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perumahan bagi masyarakat. Dalam rangka pengembangan perkebunan sayur dan tanaman obat keluarga melalui Dasa Wisma juga terus digenjot demi mendukung persiapan lomba desa di tingkat Provinsi Maluku dalam rangka mendukung ketahanan pangan bagi keluarga dan masyarakat di desa. Selain panen sayur di beberapa Dasa Wisma, Kepala Desa dan tim penggerak PKK mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan tanaman obat yang bermanfaat bagi keluarga. Ketua Dasa Wisma Bunga Matahari Desa Makatiang, Sophia, mengatakan ada beberapa jenis tumbuhan di kebun toga yang sementara dikembangkan oleh Dasa Wisma sebagai tanaman obat herbal bagi kebutuhan masyarakat. Di antaranya tumbuhan yang berwarna bernama mohun dalam bahasa daerah setempat.
2: Mohon. Bahasa Makatian, bahasa daerah. Fungsinya untuk ketika seorang ibu melahirkan, lalu direbus, lalu airnya diminum untuk menambah air susu ibu, sekaligus bisa dipergunakan untuk mandi.
0: Ketua Dasa Wisma lebih lanjut mengatakan tanaman yang disebut mohon dinilai dapat membantu ibu-ibu yang melahirkan, dan daun obat ini juga diyakini dapat memperlancar air susu ibu ASI bagi yang baru saja lahir. Dirinya juga membenarkan setelah minum rebusan daun mohon hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 hingga 3 hari ASI dari ibu melahirkan sudah bisa lancar.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI atau saat ini telah berganti nama menjadi Wonderful Indonesia Award memfokuskan perhatiannya kepada pariwisata Indonesia. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau Kayu Besar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat dan Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tualo.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

para pahlawan mempertaruhkan nyawa dan darah untuk satu kata, Indonesia Merdeka. Mereka tidak bertanya, apa suku kita? Mereka tidak peduli, apa agama kita? Kini, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing. Mengisi kemerdekaan berarti merawat persatuan, saling menolong, dan menjaga kedamaian di bumi pertiwi. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kibarkan merah putih di hatimu. Nyalakan terus semangat gotong royong. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat, dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat mempersiapkan diri Anda untuk aktivitas di hari ini. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca di Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Maluku Tenggara hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 84 derajat Celcius.

75 hingga 84%. Sementara Kepulauan Tanimbar diperkirakan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 87%. Kepulauan Aru cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 88%. Maluku Barat Daya juga cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 73 hingga 78%. Dan yang terakhir Kota Tual juga diperkirakan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 76 hingga 85%. Itu saudara informasi yang kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Ya, saudara pendengar, tiga kelompok tani di Desa Viditan, Kota Tual menjadi sasaran pemantauan pelaksanaan program irigasi perpompaan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku guna mendukung ketahanan pangan. Ketiga kelompok tani tersebut yakni kelompok tani Kampung Baru, kelompok tani Sumber Rejeki, dan kelompok tani Ablel Sukses. Pelaksana tugas Kepala BRMP Maluku Gunawan mengatakan pemantauan dilakukan untuk melihat kesiapan kelompok tani penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengawalan agar program berjalan sesuai rencana guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada buat tanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira buat tanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja mau bantu pemerintah.

Iya, saudara pendengar, antrian panjang untuk mendapatkan Pertalite menjadi salah satu persoalan yang dirasakan pengemudi ojek online karena dapat menghabiskan waktu kerja. Kondisi tersebut membuat pengemudi membutuhkan pilihan BBM lain agar dapat segera melanjutkan aktivitas mengambil orderan. Pekerja ojek online Nusin Rajaya Ratuana kepada RRI.co.id mengatakan, sebenarnya Pertamax dapat menjadi pilihan ketika antrian Pertalite terlalu panjang. Namun harga Pertamax masih cukup tinggi, membuat pengemudi harus berpikir dua kali untuk beralih karena akan membebani biaya operasional. Menurutnya, pengemudi ojek online membutuhkan waktu yang cepat untuk mengambil berbagai orderan, baik layanan antar penumpang maupun makanan. Karena itu, antrian panjang di SPBU dapat berpengaruh terhadap waktu kerja dan kesempatan mendapatkan orderan.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari

0: tenang Bu, kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
1: Oh iya ya Pak, syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
0: Oke, baiklah Bu.
1: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi asri.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita, wujud

Saudara pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaidah jurnalistik. Hal itu disampaikan Mutia merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkom Digi menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelanggaran peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Lebih lanjut, Menkom Digi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

0: Selamat sore ibu-ibu. Kelihatannya serius sekali. Ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan. Begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi, tidak usah bingung. Lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai

Saudara pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayanti, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Esti menilai pelaksanaan putusan itu penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pendanaan program MBG tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Mahkamah memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun anggaran 2028.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu...

0: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, cuaca hari ini sepertinya sangat tidak bersahabat, angin kencang. Ada juga berawan dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap Anda yang sering melakukan aktivitas di laut, teristimewa para nelayan. Ya, jika kondisi saat ini kurang bersahabat, sebaiknya Anda mengurungkan niat Anda untuk melaut hari ini. Baik, saudara, kita teruskan kebersamaan kita pagi ini. Saat ini sudah 8 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya pagi ini.
1: RRI Tual.

0: Lele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

Saudara pendengar, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa mengatakan Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem industri pendukung gaya hidup aktif dan sehat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Indonesia Sport and Active Wear dan Cosmetic Day 2026. Pameran berlangsung di Plaza Industri, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 hingga 6 Agustus 2026, mengusung tema lokal, aktif, halal.

0: Iya, halo sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus mematangkan program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor pertanian dan mendorong investasi. Komitmen itu ditegaskan melalui rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu yang dibuka Sekretaris Daerah Maluku di kantor Gubernur Maluku Senin kemarin. Rapat tersebut dihadiri Bupati Buru Selatan Lahamidi bersama jajaran, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP serta sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi Maluku. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut hasil pembahasan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terkait percepatan investasi hilirisasi ubi kayu.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Aktual di 103,6 MHz. Dan saudara, harga bahan bakar minyak jenis Pertamax RON 92 turun dari 16.250 menjadi 15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026. Penurunan harga tersebut mendapat respon positif dari pengemudi ojek online di Kota Aktual karena dinilai sedikit membantu menekan biaya operasional. Pekerja ojek online Nus Indrajaya Ratu Anak kepada rri.co.id mengatakan penurunan harga Pertamax cukup meringankan para pengemudi ojol meskipun belum sesuai dengan harapan. Menurutnya harga Pertamax sebelumnya memiliki selisih sekitar Rp3.000 dengan Pertalite sehingga pengemudi harus mempertimbangkan kembali ketika memilih BBM. Mewakili teman-teman ojek online cukup meringankan walaupun belum sesuai dengan harapan pengemudi yang sebelumnya kemarin selisih kurang lebih 3.000 dengan Pertalite. Dan saudara, Nus menjelaskan penurunan harga Pertamax memberikan pilihan bagi pengemudi ketika terjadi antrian panjang di SPBU yang menyediakan Pertalite. Namun harga Pertamax yang masih relatif tinggi membuat pengemudi harus berpikir dua kali untuk menggunakannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
1: Need a lot of love. You. Need a lot of love. We. Everybody needs.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scamming.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring.